0: 92.2 Minda Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Wesa dan juga Muhammad Aris, kita memperdua di pagi hari ini ya.
1: Yes, setuju teman pro juga ya. Kalau kata gue sih ya, sekarang kamu filternya hapus dulu.
0: Iya, nanti dia keputer. Makasih ya buat kamu ya, sudah perhatian ya. Iya.
1: Tapi kok katakan dengan indah dari Geisha dan juga Lukman Noah
0: nih. Kenapa tuh?
1: Kalau lo punya satu kalimat yang bisa lo katakan dengan indah apa?
0: Aku sayang kamu.
1: Basic banget. Basic. Gua kemarin menemukan satu kalimat yang menurut gua bagus banget, adalah ini kalimatnya.
0: Apa?
1: Tuhan, maafkan aku karena aku merayumu di saat aku lelah.
0: Wow, kenapa tuh? Oh, kamu saya tahu kenapa. Karena lo dapat itu.
1: Lo nyambung enggak?
0: Nyambung, tapi lo tahu dapat kata-kata itu dari notes seseorang kan?
1: Enggak. Wah, gue nemu di salah satu thread. Sebenarnya kalimatnya nggak seperti itu, tapi menurut gue kayak dalam banget maknanya. Tuhan, maafkan aku merayumu di saat aku lelah.
0: Iya, memang gitu sih, karena banyak banget manusia di zaman sekarang butuh sama apa ya, lagi
1: kita butuh sesuatu tuh sama Tuhan tuh. Kalau kita lagi capek butuh aja.
0: Iya betul. Kalau kita lagi jaya pasti kita lupa.
1: Iya, gue langsung tertampar gitu kayak Oh iya benar juga ya gitu.
0: Iya jujur. Tapi lu setelah lu dapat kata-kata itu, lu langsung apa yang lu lakukan gitu?
1: Gue sih langsung introspeksi diri ya. Terus gue mencari hal-hal yang menarik. Terus gue jalan kaki. Soalnya ada efek jalan kaki gitu. Aduh capek banget. Kayak penyiar ini dari jadul aja efek-efeknya. Gak pede ya sama siaran sendiri ya pakai efek ya. Saya mau diputer gak tuh efeknya tuh? Mau diputer gak? Tadi kan jalan kakinya itu muter nggak? Enggak
0: lah.
1: Oke. Okay.
0: Jalan kaki tadi mana sih?
1: Aduh.
0: Udah lah, gak jadi lah.
1: Kok gak pede? Nih.
0: Kok gak hidup?
1: Ini efek-efek lo sendiri.
0: Kok gak hidup?
1: Tapi gitulah teman pro juga ya. Emang lagi ada efek-efeknya ya kehidupan ini ya. Betul. Biar lebih ada makna-maknanya. Kalau kata orang sih, kamu harus... Sebelum kamu berbuat jahat, anjay berbuat jahat.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, ada baiknya kamu melakukan hal-hal baik. Tapi betul, jangan sampai kamu melakukan hal-hal nggak baik.
0: Iya.
1: Apa sih sebenarnya ini? Kok muter-muter ya?
0: Tapi ya maksud lo paling kayak gini, Bes. Kalau lo nggak apa-apa diperlakukan yang dengan cara tidak baik, tapi lo harus melakukan
1: enggak
0: ya?
1: enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu maksudnya.
0: Jadi kayak gimana sih?
1: Enggak kayak gitu maksudnya. Tapi ya udahlah ya. Tapi kita lagi ngomongin soal ini teman pro 2 ya. Kita harus melakukan hal-hal baik ke bumi. Betul. Biar kita juga mendapatkan manfaat dari bumi ini.
0: Iya, karena
1: itu maksud gue tadi.
0: Gitu lo bilang, Ge.
1: Ya, gue lupa merangkainya gimana gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadi informasi teman pro 2 datang dari rri.co.id nih. Jelang puncak pasang yaitu tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026, BPBD mulai patroli pesisir Bandar Lampung teman pro 2 ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini cocok banget namanya lagunya pesisir Hindia tadi ya.
0: Iya, enggak lewat tapi.
1: Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mulai meningkatkan kesiagaan di kawasan pesisir menjelang potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi 12 sampai dengan 15 Oktober 2026.
0: Dan juga dan sebanyak 11 personel BPBD dan teman berdua dikerahkan langsung untuk menyisir kawasan pesisir Kecamatan Panjang pada hari Rabu kemarin Oktober pada malam hari gitu, Bes.
1: Yes, patroli dilakukan tim reaksi cepat Regu 2 di Jalan Selat Malaka Kelurahan Panjang Selatan sekitar pukul 9 malam teman pro 2 ya. Dan personil yang diterjunkan terdiri dari 6 anggota bidang penanggungan kedaruratan dan 5 personil peleton piket. 1 unit kendaraan operasional Traga turut juga digunakan untuk mendukung penyisiran kawasan yang berhadapan langsung dengan perairan.
0: Iya.
1: Oke, semoga aja ini penanggulangan yang cepat ya.
0: Betul.
1: Semoga aja tidak ada

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: tuh kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Ambiar dengan Raden Inten II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio RRI, Badan Lampung.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Apa jadinya nih kalau kamu nih teman pro 2 ya mau pergi ke suatu tempat tapi ternyata tempat yang kamu tuju itu enggak ada akses jalannya. Apakah kamu akan terbang

0: atau kamu menerobos saja
1: gitu.
0: Bukan
1: jalan ya kan. Tapi ya kalau gue sih misalnya gue cari jalan pintas sih, Bes.
0: Oh, jalan tikus ya. Abisnya lomba sihir pasti jalan tikus.
1: Enggak ya? Boleh kalau lo mau sih.
0: Tapi ngomongin soal jalan tikus teman Pro 2 ya. Di Lampung bahkan di Indonesia ya, gue bisa bilang jalan tikus ataupun jalan gak resmi itu banyak banget teman Pro 2 ya kan. Dan hal ini nih ternyata membahayakan bagi orang lain gitu. Karena banyak banget jalan-jalan yang akhirnya gak ada rambu lalu lintasnya. Gak ada... akses yang baik, yeah. Apalagi akses yang memadai. Betul. Gitu.
1: Jadi kamu teman Pro 2 jangan terpaku dengan ya udahlah jalan pintas saja, tapi keselamatan kamu tidak tidak selamat gitu ya kan.
0: Iya. Yeah. Apalagi kalau berhubungan sama transportasi umum teman Pro 2 ya, kita harus lebih aware lagi. Yeah. Nah. Ini yang dilakukan sama PT Kereta Api Tanjung Karang, teman Pro 2 ya. KAI Tanjung Karang tutup 38 perlintasan liar selama 2026, teman Pro 2.
1: Alangkah banyak ya, 38 perlintasan itu di mana aja.
0: Tapi
1: ya
0: menurut kan? Gue nggak banyak sih kalau dia satu Lampung ya.
1: Iya.
0: Soalnya Tanjung Karang kan KAI Tanjung Karang apa ya membidangi satu Lampung gitu setahu gue.
1: Oh iya iya.
0: Enggak banyak gitu. Soalnya kalau di Banjar Lampung aja banyak banget perlintasan liarnya gitu.
1: Betul.
0: Gitu-gitu. Jadi PT Kereta Api Indonesia nih divisi Tanjung Karang menutup 38 titik perlintasan bidang tanah liar yang membahayakan masyarakat sepanjang 2026. Penutupan perlintasan bidang liar merupakan upaya dalam memperketat langkah mitigasi resiko kecelakaan di sepanjang jalur kereta api. Okay. Kata manajer humas Kereta Api Tanjung Karang, Azhar Zaki, teman Pro 2.
1: Okay. Dan juga teman Pro 2, dia itu juga menjelaskan kalau penutupan puluhan jalur perlintasan itu juga menjadi komitmen krusial dan perusahaan dalam menjamin keselamatan operasional perjalanan kereta api sekaligus melindungi nyawa masyarakat pengguna jalan gitu.
0: Oke. Okay. Semoga aja Ki ya, dengan ditutupnya ini jalan-jalan liar gak ada lagi nih jalan-jalan yang terbuka lagi. Akhirnya makan korban.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi banyak banget di Lampung ini yang jalur kereta api itu nggak ada plang ya biasanya.
0: Ya jalan liar gitu.
1: Betul.
0: Nggak apa-apa lewat jalan tikus, tapi betul, kamu harus membahayain lagi jalan tikusnya aman apa nggak gitu. Harus dicek lagi teman Pro 2.
1: Sobat ya, kan? Ada tikusnya beneran. Gimana?

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 Bintang Lampung, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 masih barengan sama Muhammad Rizky dan juga Anggala Besa di Sepada pagi hari ini ya.
1: Yes, teman Pro 2, selamat pagi. Kita ya. Masih nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Tapi kamu hari ini udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, kalau kata Angga sih sarapan sekarang
0: jangan,
1: juga ya.
0: Jangan kayak kita berdua ya.
1: Iya, tapi sarapannya jangan lupa dibayar ya, teman Pro 2 ya. Jangan kabur. Terus bayarnya pakai uang rupiah yang baik dan benar.
0: Tidak
1: gitu.
0: Kusut ya kan?
1: Iya. Yang kusut biarin hidup kamu aja, teman Pro 2 ya kan? Jangan uang rupiahnya yang kusut, teman Pro 2 ya kan?
0: Karena tapi, kalau kusut nggak laku ya kan? Apalagi robek ya gitu.
1: Iya. Tapi kan sehari-hari kita pakai rupiah ya. Tapi sebenarnya kamu udah paham belum sih gimana nih caranya mengolah dan juga menggunakannya dengan bijak? Apalagi sekarang nih transaksi semakin mudah dilakukan, mulai dari uang tunai hingga pembayaran digital. Iya. Karena itu penting bagi kita untuk memahami cara bertransaksi dengan aman sekaligus mengolah keuangan dengan lebih cerdas.
0: Oke.
1: Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol soal paham rupiah dan bijak bertransaksi membangun masyarakat yang cerdas finansial.
0: Betul.
1: Mulai dari mengenal rupiah, mengatur pengeluaran, sampai tips bijak aman dalam bertransaksi. Transaksi. Bagus kan kata-kata gue? Iyalah.
0: Karena
1: gua
0: udah
1: pakai Tor.
0: Gitu ya kan? Jadi
1: gua
0: udah pake, tersusun.
1: Iya, gue pakai prom gitu. Ini prom yang dibuat sama tim
0: pagi,
1: hari
0: betul,
1: Jumat teman gitu. Pro 2 ya. Gitu, terima kasih tim Jumat ya. Iya. Gitu. Nah, ngomongin soal cinta, bangga, paham rupiah teman Pro 2, kita bakal ngebahas itu. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu liputan dari siapa nih?
0: Dari Arido Hasan dari Broadcaster Academy Batch 6. Jadi kurang lebih kita dengerin dulu ya lah, best ya. Oke, langsung aja.
2: Teman Pro 2, di tengah berbagai kemudahan dalam bertransaksi sekarang ini, mulai dari pembayaran tunai sampai transaksi digital, penting banget buat kita memahami cara menggunakan uang dengan bijak. Karena menjadi masyarakat yang cerdas finansial bukan cuma soal bisa mengatur uang, tetapi juga memahami nilai rupiah. Dengan

0: dan mengatur keuangannya sehari-hari? Yuk kita dengar pendapat mereka.
1: Jadi kalau gue itu dalam sehari-hari itu bang, misalnya gue ini berangkat kuliah nih, gue tuh udah menyatukan kalau kuliah itu gue harus habis berapa uangnya, buat jajan berapa, biar nanti kedepannya uang gue itu cukup. Karena gue juga kan sebagai anak kosan, biasanya udah kebiasaan bang buat ngatur uang kayak gitu. Apalagi gue udah mau 3 tahun kan kos, jadinya udah tau lah cara ngatur keuangan. Jadi setiap targetnya itu setiap harinya gue udah targetin. Hari ini gue cuma boleh jajan segini, hari besok gue cuma boleh jajan segini. Jadi uang itu teratur gitu, termanajemen. Jadinya gue gak kesulitan lagi dalam mengatur. Dan juga ada antisipasi pastinya kalau kehabisan pastinya, karena pasti ada target kita, tapi pasti juga ada kesusahan nantinya. Nah, dari keuangan sehari-hari ini, misalnya gue ada uang lebih dari sehari-hari ini, gue masukin tabungan. Untuk apa? Untuk gue nanti bang, misalnya ada apa-apa, gue ada tabungan nantinya. Nah, jadi gitu gue bang, kalau siapa sehari-hari gue bang.
2: Kalau mengatur keuangan sehari-hari, gue paham banget sih. Apalagi indeks ekonomi kan. Jadi, cara yang gue lakuin itu memilah dan memilih mana yang penting dan tidak penting. Jadi, yang tidak penting itu gue singkir-singkirin dulu. Contohnya kayak gue nongkrong-nongkrong gak jelas, gue beli-beli barang gak jelas. Demi memenuhi apa yang penting dulu. Kayak contohnya makanan, pakaian mungkin. Itu sih kalau dari gue.
0: Itu dia teman Prodo, jawaban dari Adriana Putra, Raja Dharma, dan juga Gadis Aprilia dari Universitas Lampung. Sekian informasi dari Arido Hasan, melaporkan.
3: Oke, terima kasih.
4: Itu dia, terima kasih buat Arido Hasan.
3: Yes, ya. Atas liputannya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal cinta bangga paham rupiah teman Pro 2 ya, kita hari ini bakal ngobrol barengan sama ahlinya teman Pro 2 ya
4: sekali.
3: Ada Aura Destia Prasasti, Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah tahun 2026 teman Pro 2, yang sudah hadir ya di studio kita. Coba say hi boleh kali ya Kia ya.
5: Halo. Halo Kak Angga dan Kak Rizky serta teman-teman Pro 2. Selamat pagi semuanya.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Sudah sarapan Aura?
5: Oh alhamdulillah sudah sih Kak.
3: Oke, sarapan pakai apa nih?
5: Nasi uduk Kak, nasi wow uduk banget nih aku timnya.
3: News santai sambil duduk ya.
4: Ada aja nih.
5: Boleh. Okay, okay.
3: Tapi tadi sarapan nasi uduk bayarnya pakai apa?
5: Kebetulan aku bayarnya pakai Kris Kak.
3: Okay. Seru ya, tinggal scan-scan aja sekarang ya.
4: Betul.
5: Benar banget.
4: Gampang okay banget, dan itu menurut gue adanya Kris itu bisa bikin kita boros gak sih? Ya kan?
5: Benar. Setuju gak? Kak.
4: Ya kan?
5: Sebenarnya memudahkan, Kris itu memudahkan tapi juga bikin kita jadi konsumtif enggak sih Kak? Mm-hmm.
4: Dikit-dikit scan. Bener. Ya kan? Habis.
3: Ya, terus aduh susah. Tapi menurut Aura sendiri nih, mendingan pakai Kris atau pakai rupiah?
5: Sebenarnya kita sama-sama aku setuju dua-duanya Kak. Karena kan bentuk pembayaran di Indonesia itu kan diakuinya rupiah maupun kris ya Kak. Yeah. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi indeks ekonomi kayaknya anak muda yang cashless tuh lebih pro ke kris ya Kak ya. Lebih pro ke kris karena kayak lebih mudah, tinggal scan langsung udah selesai gitu. Nggak usah bawa dompet dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu sebagai duta muda CBP rupiah nih, perlu juga mengingat bahwa penggunaan uang rupiah itu juga di masyarakat harus tetap dilaksanakan gitu kan. Yeah. Perputaran uang rupiah itu juga harus tetap dilaksanakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh milih, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mm-hmm. Tergantung pribadi masing-masing gak sih Kak? Yeah,
4: betul. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu sih ya, kurang lebih pasti semua yang dilakukan tuh pasti ada kurang dan lebihnya masing-masing gitu.
3: Mm-hmm. Kalau aku sih lebih terus. Kalau kamu kan kurang terus ya.
4: Betul. Saya walaupun aja kurang loh.
3: Tapi Aura sebagai duta muda cinta bangga paham rupiah nih ya. Apa sih peran lo sendiri?
5: Oke, jadi apa sebenarnya peran dari duta muda cinta bangga paham rupiah? Jadi kita breakdown dulu ya Kak, apa sih sebenarnya cinta bangga paham rupiah itu sendiri? Okay. Mungkin teman-teman Pro 2 ini ada yang belum tahu atau bahkan belum pernah dengar sebenarnya CBP itu apa sih Kak gitu. Jadi kalau CBP sendiri, cinta bangga paham rupiah sendiri, merupakan bentuk kampanye atau edukasi dari Bank Indonesia yang harapannya tuh bahwa masyarakat itu tuh mampu menyukseskan kebijakan clean money policy dari Bank Indonesia. Artinya apa? Bahwa artinya Bank Indonesia tuh pingin loh uang yang beredar di masyarakat itu adalah uang yang bersih, layak edar, dan juga akhirnya uang rupiah itu punya jangka waktu edar yang lama.
4: Betul.
5: Nah, hadirnya Duta Muda CBP Rupiah sendiri tuh lebih ke sebagai perpanjangan tangan nih dari Bank Indonesia itu sendiri untuk lebih merangkul anak muda. Gak cuma anak muda aja sih Kak, banyak banget juga orang-orang dewasa yang memang target kita gitu. Jadi sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari Bank Indonesia itu sendiri.
4: Oke. Oke. Berarti kurang lebih seperti itu gitu ya.
3: Tapi Aura kepilih kapan kalau boleh tahu?
5: Oke, kalau kepilih secara officialnya di Juni 2026 kemarin.
4: Wow, Kak. Juni okay. ya.
5: Juni.
3: Oke. Nah, sejauh ini kan lo udah menyandang nih duta cinta bangga paham rupiah nih. Apa yang lo rasakan setelah menyandang ini nih?
5: Oke, apa yang setelah dirasakan dari first time menjabat sebagai duta muda CBP Rupiah ya Kak? Yang pertama jadi lebih aware terhadap rupiah. Ini bukan gimmick, bukan apa ya Kak. Tapi ngelihat nih, misal teman-teman ngeluarin uang dari kantongnya itu udah dilipat dan segala macam, atau teman-teman yang belum aware terhadap menjaga uang rupiah, ngerasa kayak aduh sedih banget gitu. Kayak sedih banget uang rupiah ternyata diperlakukan seperti itu, bahkan di teman-teman lingkungan Aura sendiri gitu. Terus yang kedua, ngerasa emang lebih punya obligasi atau kewajiban untuk kayak menyadarkan nih untuk teman-teman sendiri atau generasi muda untuk sebenarnya memperlakukan uang rupiah itu dengan lebih baik, dan juga lebih paham tentang literasi keuangan sih Kak. Karena sebagai CBP itu juga ada paham kan, salah satunya adalah paham untuk bertransaksi, berbelanja, dan juga berhemat seperti itu.
4: Oke, jadi kenapa sih pemahaman tentang keuangan dan cara pengelola uang itu sebaiknya itu mulai dari dikenalin dulu nih sejak usia muda gitu?
5: Oke, gini, kan kita Indonesia tuh lagi ada bonus demografi gitu kan ya. Target bonus demografi Indonesia di 2030, artinya bahwa usia produktif di Indonesia tuh lebih banyak. Bayangkan kalau misalnya anak generasi muda saat ini tuh gak melek akan finansial, gak melek akan literasi finansial. Jadi angka pengguna apa keuangan atau literasi keuangan di Indonesia tuh kan ada di 90%. Tapi yang melek terhadap literasi digital tuh baru sekitar 69%an. Kayak ada gap 24%. Artinya banyak, masih banyak loh masyarakat dan juga terutama anak muda tuh yang belum melek terhadap finansial, terhadap literasi digital. Kalau misalnya terus dibiarkan, gimana sih perekonomian Indonesia di masa yang akan datang? Takutnya bukan Indonesia emas 2045, tapi justru Indonesia cemas 2045 gak sih Kak? Yes. Takut gitu kan?
3: Aku takut melanjutkannya. Tapi Aura nih, tantangan apa sih yang lo hadapin ketika lo jadi duta cinta bangga paham rupiah sendiri?
5: Oke, jadi di setelah menjabat menjadi duta muda CBP Rupiah, kita tuh banyak turun ke masyarakat Kak. Jadi ada waktu itu sekitar 1 minggu kita turun langsung ke Pring Sewu. Jadi kita menyasar ke SD-SD, SMP, bahkan ke pasar-pasar ya Kak ya. Dan kita tuh nemuin bahwa masyarakat tuh ternyata masih belum aware nih terhadap rupiah. Bahkan kayak ada masyarakat yang kayak ya asalkan uangnya masih bisa digunakan, kenapa enggak gitu kan?
4: Iya. Oke.
3: Oke. Ini ada gangguan dikit ya. Ternyata banyak tantangan juga ya yang dihadapi juga ya sama masyarakatnya sendiri terhadap rupiah itu sendiri. Iya,
5: betul.
3: Gitu.
5: Betul.
3: Tapi biasanya tantangan tuh apa aja nih Aura nih?
5: Oke, tantangannya adalah kayak masyarakat tuh pastinya belum memperlakukan uang rupiah dengan baik. Jadi di CBP Rupiah itu sendiri, di cinta itu kan ada mengenali, merawat, dan menjaga. Nah kalau di mengenali sendiri, teman Pro 2 pernah dengar gak kayak 3D tuh? Dilihat, diraba, diterawang.
4: Iya, saya pernah dengar itu.
5: Oke, pernah dengar ya. Jadi untuk mengenal keaslian uang rupiah itu adalah dengan 3D itu. Okay. Terus juga ada namanya merawat uang rupiah dengan 5J. Kak Angga pasti tahu dong. Kemarin kan
3: enggak.
5: Pasti kemarin tahu dong gitu kan. 5J ya teman Pro 2.
3: Apa kayak diuji rasanya.
4: Bisa 5J itu Bes?
3: Aura yang akan menjelaskan okay, 5J itu sendiri.
5: Boleh. Nanti boleh dibantu kali ya Kak Angga. Jadi kalau 5J sendiri apa aja sih teman-teman Pro 2? Itu yang pertama jangan dilipat, jangan

0: boleh nanti ya.
1: Jadi perannya banyak juga ya. Apalagi dengar-dengar kan baru-baru ini bakal ada event juga ya.
2: Betul. Jadi bakal ada sekalian promosi boleh ya Kak ya.
1: Boleh banget promosi.
2: Jadi di akhir Oktober ini bakal ada event tahunan regional dari Bank Indonesia, itu namanya Tapis Kak. Jadi itu di acara Tapis sendiri itu bakal kayak memperkenalkan UMKM, mempromosikan UMKM dan juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Salah satunya adalah CBP Rupiah itu sendiri. Dan di Tapis tahun ini spesial Kak, karena akan ada festival karya CBP Rupiah. Bisa dilihat teman-teman Pro 2 di Instagram CBP Rupiah Lampung. Di sana ada beberapa lomba yang bisa teman-teman ikutin, baik itu SMA maupun umum. Jadi cek aja yang mau berkarya dan mengaplikasikan cinta bangga paham rupiah dengan hadiah yang menarik total puluhan juta rupiah. Teman-teman bisa banget cek di CBP Rupiah Lampung.
0: Oke, jadi buat kamu teman Pro 2 yang menarik dan pengen ikut gitu ya, dan penasaran, boleh langsung kepoin Instagramnya di mana?
2: CBP Rupiah underscore Lampung.
1: Oke, wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu yang hari ini mau bertanya sama Aura, boleh banget ke WhatsApp kita ya, di 0811 720 8925. Gue ngintip dulu karena gue lupa WhatsAppnya. Ataupun kamu bisa bertanya di TikTok kita. TikTok kita lagi live, ada Aura di situ teman Pro 2 ya. Kayaknya tadi udah ada beberapa geh yang nanya-nanya, tapi lupa aku lihat ya. Teman Pro 2 ya di situ ada. Nanti kamu boleh bertanya-tanya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Ki ya.
0: Nanti kita balik lagi dan kita ngobrol-ngobrol lu nanti buat Kaura diminum dulu ya.
1: Jangan gitu dibuka ya. Dong. Tapi nanti teman Projo tentunya cuma di
0: Spada.

0: Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Duta CBP, ya kan?
1: Yes, teman Pro 2.
0: Ada Kak Aura Destia Prasasti gitu.
1: Hai. Betul banget. Kita bakal ngebaca nih beberapa komentar.
0: Betul.
1: Komentar sih, pendapat.
0: Pertanyaan dan ya, pendapat
1: dari teman Pro 2 nih ya. Ada Dinda di Bandar Lampung, teman Pro 2 katanya, "Kak, aku mau tanya, aku masih sering kesulitan membedakan kebutuhan sama keinginan. Apalagi kalau lagi banyak diskon. Ada enggak tips biar enggak gampang boros?" kata dia. Itu okay. Mah kalau kata aku mah ya, kamu cari tuyul.
2: Waduh.
1: Enggak dong. Ya, ada enggak sih tipsnya?
2: Jadi ini sebenarnya yang dirasakan oleh semua anak muda ya kayaknya, Kak. Bingung nih ngetentuin gimana cara membagi prioritas kebutuhan sama keinginan gitu. Jadi sebenarnya ini juga masih banyak belajarnya ya aku, Kak, walaupun sebagai duta rupiah, tapi pastinya kita setiap bulannya kan punya skala prioritas. Pasti yang didahuluin adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Misalnya kayak kita sebagai apa nih, misalnya sebagai mahasiswa, anak kos kan kayak tiap bulan nih, kalau awal misalnya awal bulan nih kayak oh hedon banget, tiba-tiba ntar di akhir bulan kok sedih nih kayaknya uang bulannya habis karena mungkin kayak belum ada skala prioritasnya. Jadi kita list dulu sih apa aja kebutuhan pokok kita yang benar-benar apakah itu kayak fungsi makanan, abis gitu mungkin kayak kalau mahasiswa buku-buku dan lain sebagainya untuk kebutuhan tugas kuliah dan lain sebagainya, baru nih baru ke bagian yang menjadi keinginannya. Jadi harus ada persenan-persenan, misalnya kayak 30% tuh untuk kebutuhan pokok, 30%-nya lagi itu untuk misalnya keinginan, bukan keinginan sih, tapi kayak kebutuhan yang memang tersier gitu, gak primer. Baru sisanya tuh ditabung ya teman-teman, jangan lupa untuk menabung sebagai bentuk dari paham rupiah yang berhemat, seperti itu. Okay. Jadi jangan mudah tergiur sama diskon, kayak setiap bulan itu pasti ada diskon teman-teman. Kalau misalnya kayak nih 10-10,
0: yeah,
2: teman-teman lagi 10-10 langsung beli, padahal setiap bulan tuh ada diskon. Kalau misalnya setiap bulan teman-teman setiap angka kembar itu belanja, ya gak akan udah-udah kan teman-teman.
0: Iya, jujur iya gitu ya.
1: Kita harus lebih hemat lagi.
0: Betul.
1: Dan tahu mana prioritas kita teman Pro 2.
0: Jujur gitu, saya kesindir ya. Tapi oke deh, saya coba ya.
1: Tapi Aura sebagai duta bang pas saya bingung. Duta cinta bangga paham rupiah nih Aura nih ya. Lo suka miris enggak sih ngeliat teman-teman yang biasanya nih ngeliat uang tunai enggak disimpan dengan baik dan benar?
2: Oh jujur miris banget ya, Kak ya. Seperti yang aku bilang tadi bahwa aku tuh masih sering menemui nih teman-teman aku yang kayak belum memperlakukan uang rupiah secara baik. Sebenarnya mereka tuh kayak misalnya mereka ngeluarin uang rupiah yang nggak baik bentukannya, mereka lipet dan segala macam. Ketika di depan aku mereka kayak maaf ya duta rupiah gitu. Tapi tetap aja mereka lakuin gitu. Belum ada kesadaran atau awareness dari teman-teman terdekat aku sendiri. Itu sebenarnya menjadi tugas aku juga, gimana caranya perlahan-lahan itu membiasakan untuk teman-teman terdekat aku nih, mulai dari teman-teman terdekat untuk memperlakukan rupiah itu dengan baik dan benar. Dan tapi sebenarnya ada beberapa juga yang udah mulai kayak dompetnya jadi tiba-tiba panjang, Kak. Jadi ketika aku lihat, dompet kamu udah panjang. Iya dong, takut dimarah kamu. Katanya kayak gitu. Aku kayak terharu nih, makasih loh.
1: Tapi panjang-panjang yang penting ada isinya gitu. Kalau nggak ada isinya kan sama aja ya.
0: Tapi kan nanti diisi ya kan, bener gak sih?
1: Dengan harapan-harapan ya. Tapi tapi Aura, ini pasti pertanyaan yang sering ditanyakan sama semua orang ya.
2: Apa
1: yang
2: tuh,
1: pingin
2: Kak
1: tanyakan? Sebenarnya kalau uang rusak ataupun uang bermasalah itu sebenarnya bisa gak sih ditukar?
2: Oke, jadi bisa. Tapi ada ketentuannya nih teman-teman Pro 2. Jadi ketentuannya tuh kalau uang rusak itu harus lebih dari 2/3.
0: 2/3?
2: Iya, jadi dari 2/3. Itu kan ada uang tuh rupiah. Kalau misalnya itu dibagi 2, pokoknya lebih dari 2/3 itu rusak, itu masih boleh ditukarin. Ataupun misal ada case yang misalnya uang rupiah itu terbakar. Kan ada beberapa.
0: Ya, ada.
2: Itu sebenarnya bisa teman-teman ditukarin di Bank Indonesia, tapi harus melalui teman-teman harus ke web namanya BI Pintar. Nah, daftar dulu di situ, dan untuk tukar itu tuh ada di hari Selasa dan Kamis teman-teman di Bank Indonesia. Kalau yang di Provinsi Lampung itu bisa untuk datang ke Bank Indonesia yang di Teluk ya teman-teman. Itu kalau mau nukar, tapi harus daftar dulu juga di web BI Pintar.
0: Oke.
2: Terus nanti dicek dulu tuh bisa enggak ditukar uang-uangnya. Seperti itu.
0: Kalau enggak melebihi 2, berapa tadi?
2: 2/3.
0: 2/3 berarti enggak bisa berarti ya?
2: Enggak bisa kalau lebih, kalau rusaknya itu lebih dari 2/3 itu enggak boleh, Kak. Enggak bisa ditukarin di Bank Indonesia seperti itu.
1: Tapi bukan Bank Indonesia juga bukan cuman Bank Indonesia ya. Bank-bank lain juga melayani penukaran juga kan?
2: Iya, benar, bank swasta konvensional beberapa itu melayani, cuman ada juga yang nggak melayani sih kak.
1: Yang penting konfirmasi dulu ya,
2: iya,
1: gitu.
2: Coba dulu, teman-teman.
1: Coba ya. Siapa tahu uang kamu 2M kan rusak gitu.
0: Iya, kamu tuh nggak tahu ya kan.
1: Kasih kaku kalau rusak gitu kan, teman pro 2 nggak ada yang tahu gitu. Apa Ki, lo mau nanya apa?
0: Ada nih dari teman pro 2 Kaura ya, dia mau nanya dari 08137764 scan kata dia sekarang kan banyak banget nih anak muda yang lebih sering pakai kris atau dompet digital kan, kata dia, daripada uang tunai. Nah sebenarnya tuh apa sih kebiasaan ini tuh bisa bikin kita lebih boros atau lebih nggak kerasa gitu saat mengeluarkan uangnya?
2: Oke, betul banget. Jadi seperti yang aku bilang di awal juga, bahwa adanya kris kemudahan dengan satu kali scan teman-teman bisa bayar, itu tuh buat kita lebih mudah pastinya untuk bertransaksi, tapi juga pastinya lebih boros. Kan kita juga enggak yang setiap saat ngelihat saldo kita nih kalau misalnya habis kris, itu bikin kita jadi boros. Nah, disitulah pentingnya teman-teman untuk paham bertransaksi ya, paham untuk berfinansial teman-teman, dan balik lagi untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan juga mana yang menjadi keinginan teman-teman. Terus juga teman-teman, kemudahan digital ini juga kayak ada nih pay letter ya, yeah, kan betul. Ini agak-agak bahaya juga nih teman-teman. Buat teman-teman mungkin awal-awalnya kayak ya udahlah, nanti kan pasti ada duit lagi nih, pay letter aja lah. Tapi kalau ini lama-lama dibiasakan menumpuk, akhirnya
1: banyak
2: kan setiap bulannya nanti akan ada aja tagihan yang bikin teman-teman akhirnya nantinya nggak bisa menabung kan, jadinya keuangannya bakal berantakan, gak sesuai dengan apa yang harusnya teman-teman schedule-kan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan pay later ya teman-teman.
0: Iya, nabung gitu aja dulu ya,
2: nabung
0: kan.
2: Nabung aja dulu.
0: Nabung aja dulu sampai punya duitnya yang cukup dan baru beli.
2: Bener banget,
0: gitu.
2: Setuju banget kak.
0: Gue mau nanya nih, gue kan sebagai anak muda ya kan.
1: Ya gue juga anak muda.
0: Iya, lu juga.
1: Kayak gak diajak gitu.
0: Tapi mudahan gue sih.
1: Iya. Lanjut.
0: Gue tuh kan suka banget nih tergoda gitu ya untuk membeli sesuatu, karena gue tuh suka banget sama barang-barang FOMO gitu. Ya
2: waduh,
0: kan?
2: FOMO nih. Anak muda banget nih.
0: Makanya, jadi gimana sih caranya, cara sederhana gitu untuk ngebedain kebutuhan sama kepengenan atau keinginan gitu, gimana?
2: Oke, berkaitan dengan fear of missing out alias FOMO. Anak muda nih gampang banget FOMO. Kayak ada barang yang tren dikit, yang gak sebenarnya berguna, itu tuh langsung dibeli.
0: Sampai
2: gitu.
0: Rumah gak dipakai.
2: Ya, itu dia kak. Jadi sebenarnya harus dikuat-kuatin apa ya namanya, keinginannya gitu. Jadi kayak jangan ngerasa kalau lo gak beli barang ini, lo tuh gak akan ketinggalan zaman lo. Lo tuh gak akan dijauhin sama teman-teman lo kok. Sebenarnya kadang tuh anak muda tuh cuman haus akan validasi gak
0: iya,
2: sih?
0: Betul.
2: Jadi ketika kalau ada yang baru-baru, ketika punya kayak gue punya nih barang terbaru yang memang lagi tren. Tapi sebenarnya teman-teman batasilah hal-hal yang seperti itu. Jangan terlalu FOMO dengan hal-hal yang memang sebenarnya gak bermanfaat.
0: Okay.
2: Fokus aja pokoknya ke finansial yang memang barang-barang pokok dulu. Kalau misalnya ada sisa boleh deh, atau kalau misalnya mau nabung boleh. Tapi jangan sampai kayak memaksakan harus beli, akhirnya kayak tadi aku bilang pay letter dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman.
0: Tapi kalau barangnya limited edition tuh gimana?
2: Aduh, ini agak sulit ya.
1: Balik lagi ke ini, prioritas kamu
0: kan?
1: Kalau prioritas kamu emang mengincar yang limited, ya is okay gitu.
2: Bener.
1: Yang penting kamu bertanggung jawab dengan pilihan kamu.
2: Setuju banget sama Duta Kris satu ini.
1: Ah, gue kenal lagi.
0: Tapi
1: Aura, kita kan gak bisa menutup mata ya. Kalau di lingkungan ataupun di Lampung sendiri banyak banget kasus-kasus penipuan nih, Aura nih.
2: Okay.
1: Nah, caranya nih biar teman-teman nih terhindar dari penipuan sendiri, ada gak sih tips atau triknya sendiri?
2: Ada kak. Mungkin ini juga kak nggak ada paham banget ya.
0: Saya nggak paham.
1: Aku pura-pura nggak ngerti loh ini posisinya.
0: Kamu ditembak terus.
1: Gue ini udah jadi host loh di sini konsepnya.
0: Pura-pura nggak tahu aja gitu.
2: Jadi sekedar info ya teman-teman. Jadi host kali ini juga sebagai Duta Kris ya. Duta Kris Lampung nih teman-teman. Jadi saya agak grogi juga nih.
1: Aku takut.
2: Jadi gimana caranya agar terhindar dari kayak perilaku lagi
1: penipuan.
2: Yeah. Ada namanya peka ya kak ya, kan ada namanya peka, peduli, kenali dan
0: adukan.
2: Nah jadi teman-teman kalau misalnya ada banyak banget modus di era digital ini kayak link phishing, abis gitu yang kayak malware dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih ada modus-modus banyak banget di era digital ini yang bikin teman-teman nantinya terperangkap dalam penipuan itu. Jadi teman-teman harus tahu nih ada beberapa modus kayak gitu. Terus kalau misalnya memang teman-teman udah kena, itu harus diadukan ya. Diadukannya kemana Kak Angga kalau boleh tahu?
1: Ke layanan penyelenggara teman pro 2 ya. Okay. Ataupun kamu bisa ke Bank Indonesia, gitu kalau emang udah mentok banget gitu teman pro 2 ya.
0: Tapi
1: gitu. Aduh aku takut.
0: Tapi kalau targetnya orang-orang lansia bagaimana tuh? Oh iya, tuh?
2: Itu jadi PR kita bersama
0: ya, sih Kak. Makanya orang tua saya juga saya takut gitu.
2: Benar, jangankan kayak misalnya orang tua, kadang anak muda aja masih suka terperangkap.
1: Iya, apalagi sekarang kan bermacam-macam ya.
2: Benar banget
1: kayak
2: Kak.
1: Dari link-link,
2: iya, SMS, telepon segala macem. Itu kan balik lagi apa ya, kesadaran finansial kita juga. Jadi sebenarnya ini menjadi tugas kita bersama anak muda untuk menyadarkan orang tua atau memberitahu orang tua gitu. Dan juga mungkin menjadi tugas untuk Duta Kris untuk mempromosikan. Bagaimana sih cara terhindar dari penipuan-penipuan di
1: era digital era sekarang digital. Gitu. Kalau dulu kan enak banget ya, kita tinggal tepuk balik aja kalau kena hipnotis. Kalau sekarang nggak bisa. Aduh, gitu.
0: Susah.
1: Ya, sekarang nggak ada hipnotis penipuannya gitu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi dan juga bijak bertransaksi gitu.
2: Setuju banget Kak Angga.
1: Oke, aku jadi kayak yang narasumbernya nih ya.
0: Saya sendiri yang bertanya.
1: Penipuan. Apalagi kan event-event yang diadakan Bank Indonesia juga banyak banget ya sosialisasinya. Apalagi tadi lo sempat mention juga Aura tentang tapis ya kalau gak salah ya.
2: Betul
1: tapis. Apakah tapisnya terbuka untuk umum atau gimana Aura?
2: Oke, tapis sendiri terbuka untuk umum nantinya di sekitar akhir bulan Oktober ini Kak Angga dan Kak Rizky. Jadi teman-teman nanti tungguin aja info lebih lanjutnya di IG Bank Indonesia Lampung dan juga CBP Rupiah _ Lampung. Jadi bakal ada infonya nih apa aja kegiatan-kegiatan menarik yang ada di acara tapis ini.
0: Jadi itu teman pro 2 ya, kalau kamu penasaran kamu bisa langsung kepoin dan follow sosial media dia gitu.
1: Yes, dia tuh ya teman kan? Pro 2 ya. Siapa tahu di sana nanti ada Tulus sambil minum teh hijau. Aja berizin lo ini. Belum ya? Oke. Okay.
0: Sabar
1: lo. Iya. Ya nanti kita bakal balik lagi teman pro 2 tapi nanti kita mau dengerin lagunya Tulus dulu teh hijau. Jauh.
0: Ini dia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 Bang Lampung.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik, teman terbaik.

0: udah berapa teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman pro juga seru banget hari ini. Kita ngobrolin keuangan. Betul. Semoga abis ini di saldo ATM aku ada
0: saldo
1: 2M.
0: 99999.
2: Amin, ya. Mau juga dong.
1: Iya, tanggalnya hari tanggal 9 tau. Iya, besok tanggal 10.
2: Jangan boros ya.
1: Aku diingatin jangan boros tuh ya kan. Jadi buat kalian harus pintar mengelola uang ya.
0: Iya ya, betul.
1: Ya, tolong dong dibantu sayanya. Tapi Aura nih ya sebagai duta cinta bangga paham rupiah nih ya. Menurut lo anak muda sekarang tuh gimana sih perilakunya? Perilaku terhadap uangannya gitu.
2: Okay, seperti yang kita bahas tadi juga, kayaknya berkaca dengan diri kita sendiri ya kak, kita masih sering banget konsumtif, kita masih sering boros, masih sering tergiur sama barang-barang yang bukan keinginan, FOMO tadi ya kak ya. Yeah. Dan juga belum seberapa mengerti tentang sebenarnya bagaimana untuk berinvest dengan baik dan benar. Mm-hmm. Kayaknya itu sih yang sepenglihatan saya ya kak, berkaca dengan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar seperti itu.
0: Seperti itu berarti ya?
2: Seperti itu, okay. Kalau kata Syahrini.
0: Syahrini, dan juga nih Aura ada menanya dari teman Prodo dari WhatsApp 0852-0835 sekian. Kata dia, kak sekarang kan uang palsu tuh masih jadi kekhawatiran masyarakat nih ya kan. Kata dia juga kalau kita menerima uang tunai pas lagi belanja atau bertransaksi, gimana sih cara sederhana untuk mastiin keaslian rupiah tanpa harus menggunakan alat khusus gitu.
2: Okay, jadi salah satu bentuk dari cinta rupiah adalah mengenali teman-teman. Seperti aku sempat mention di awal, ada namanya 3D. Dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Aduh maaf kalau fals ya. Jadi untuk pertama nih teman-teman, aku jelasin sedikit ya untuk 3D-nya sendiri. Yang pertama adalah dilihat. Dilihat nih uang rupiah yang asli itu warnanya cerah. Okay. Terus ada lagi gambar pahlawannya, ada tarian tradisionalnya, ada nomor serinya. Jadi nomor seri kanan dan kiri itu harus sama. Kalau kanan kirinya beda, itu nggak boleh diterima teman-teman. Itu bisa jadi uang mutasi gitu. Jadi mereka dua uang rupiah yang beda, karena misalnya sobek segala macam digabungin. Jadi harus lihat nih nomor serinya. Okay. Terus juga ada namanya benang pengaman teman-teman. Di uang rupiah 50.000 dan 100.000 itu benang pengamannya itu ditanam. Kebetulan gak bawa uang rupiah nih, maaf banget nih. Pokoknya kalau teman-teman lihat, itu ada benang pengamannya itu ditanam. Kalau misalnya di bawah 150 dan 20.000 itu di cuman apa ya namanya teman-teman, aku agak lupa namanya. Pokoknya bukan di anyam gitu kan. Nah selanjutnya setelah dilihat, ada namanya diraba. Nah kalau diraba sendiri, itu apa aja sih yang diraba? Ada beberapa bagian itu yang terasa kasar atau timbul, karena ada namanya tinta intaglio. Jadi memang ada tinta khususnya yang jadi kalau misalnya teman-teman raba di bagian nominal, di bagian pahlawan, di bagian burung Garuda, itu akan terasa lebih timbul. Okay. Kasar. Kalau misalnya langsung dipraktekin nih kayaknya nih. Boleh kan sih? Ya, boleh nih.
0: Ini bisa.
2: Bisa coba. Nih di bagian nominalnya.
0: Oh, iya dong.
2: Di bagian pahlawannya terasa timbul?
0: Oh iya ada.
2: Garudanya? Okay, jadi
1: fun
2: itu.
1: Fun fact, Rizky mengeluarkan uang 5.000 ya.
2: Langsung dipraktekin. Nah, jadi itu kalau teman-teman dapat uangnya itu halus aja nih, enggak ada yang timbul-timbul. Aduh, itu patut dicurigai itu adalah uang palsu. Terus juga ada kode keamanan lagi, itu ada blind code. Ada yang pernah dengar nih teman-teman Pro 2 blind code? Adalah di kanan kiri rupiah itu ada untuk kode tunanetra. Jadi buat teman-teman kita yang mohon maaf penyandang disabilitas tunanetra, itu teman-teman itu jadi dari situ mengenali nominalnya dari situ teman-teman. Kalau misalnya jadi jumlah garisnya itu mengikuti nominalnya. Kalau 100.000 itu garisnya cuman satu pasang. Semakin kecil itu akan semakin banyak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya uang 1.000 itu ada 7 pasang blind code.
0: Kalau 50.000 ada berapa?
2: Berarti ada 2 pasang.
0: 2 pasang. Oh.
2: Gitu. Jadi semakin banyak, semakin semakin kecil nominalnya itu kan semakin banyak garisnya. Itu yang diraba. Terus ada lagi di terawang. Nah, kalau di terawang apa jenis yang dapat dilihat? Nah, ada apa tuh Kak Rizky?
0: Ada orang.
2: Ada gambar pahlawan. Ya, betul. Jadi ada gambar pahlawan sesuai dengan gambar pahlawan yang di depannya, di muka depan. Okay. Ada juga itu nominalnya, ada watermarknya.
0: Iya ini.
2: Di bawahnya kalau 5.000 di situ tulisannya 5 kan?
0: 5.
2: Betul. Terus juga ada lagi yang susah dipalsukan, itu ada namanya color shifting.
0: Yang mana tuh?
2: Tuh, itu yang logo Bank Indonesia, Kak Angga boleh dibantu. Oh, nah, ini. Logo Bank Indonesia itu kalau secara kasat mata enggak diterawang, dia itu putus-putus. Tapi kalau diterawang, dia akan membentuk logo Bank Indonesia secara sempurna. Jadi itu ya teman-teman Pro 2 untuk melihat keaslian uang rupiah, harapannya bahwa teman-teman Pro 2 terhindar dari peredaran uang palsu. sahabat okay. itu.
0: Kalau uang palsu tuh udah terlanjur di tangan kita, apa yang harus kita lakukan?
2: Oke, pertama harus jangan malah digunain lagi ya. Jangan kena ini uang palsu, gue nggak mau.
1: Rugi.
2: Jangan kayak gitu,
0: bisa
2: jangan.
0: Kita tuker gak?
2: Jadi, jangan transaksi. Kalau ditukar nggak bisa. Bisa ya? Jadi nggak bisa. Bank Indonesia nggak bisa untuk menukar uang palsu. Jadi
0: makanya ya harus hati-hati.
2: Betul. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dapat uang palsu.
0: Iya. Oke, itu dia tahun kedua ya.
1: Jadi lebih mudah nih ya, kamu kalau bertransaksi lebih peka.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul.
1: Kalau ragu stop dulu.
2: Oh itu ya kak, tagline-nya kalau ragu stop dulu. Benar.
1: Jadi kayak yang mengedukasi ya.
2: Boleh.
1: Tambah
2: boleh.
1: Lagi nih, enak lagi transaksinya pakai
0: kris. Lebih simple ya kan. Ya, ya, ya.
1: Lucu banget.
2: Aduh,
1: ya.
2: Collab nih, collab kita.
1: Tapi teman Pro 2 ya, ya balik lagi gitu. Yang bisa menyadarkan kamu ya diri kamu sendiri gitu ya kan.
2: Benar banget, setuju.
1: Jangan
2: banget.
1: Sampai kamu nanti tersesat sendiri gitu.
2: Betul.
1: Tapi tadi juga kita balik lagi ke eventnya Bank Indonesia ya, bakal ada tapis juga ya.
2: Betul.
1: Itu juga bakal bisa diikutin sama semua masyarakat ya.
2: Betul. Terus juga buat teman-teman yang mau ikut, jadi khususnya untuk teman-teman SMA di Provinsi Lampung, itu ada cabang lombanya, ada ranking 1 tentang CBP dan kebang sentralan. Ada juga untuk lomba jingle dan juga untuk lomba media edukasi CBP rupiah. Itu yang untuk anak-anak SMA. Kalau misalnya terbuka untuk umum, itu ada namanya lomba untuk kreasi media limbah racik uang kertas atau look. Itu jadi teman-teman yang punya inovasi, teman-teman bikin proposal, jadi itu bisa nih, jadi uang racik limbah uang kertas yang udah nggak layak itu tuh harus dimusnahkan dan itu bisa dijadiin karya. Jadi pas kemarin aku di Verbi Festival Rupiah Berdaulat Indonesia kali Agustus kemarin, kita tuh ngedudukin uang 2M karena itu limbah racik uang kertas itu dijadiin korsi. Jadi kita ngedudukin uang 2M tuh kak. Pink semua tuh warnanya. Asik banget tuh.
1: Kerasa tuh ya duduk 2M ya. Jadi untuk informasi kamu bisa cek Instagramnya
2: CBP Rupiah Underscore Lampung.
1: Iya, tadi lombanya ada banyak teman Pro 2 ya, ada ranking 1, jingle, karya kreatif, limbah racik uang kertas.
2: Betul banget.
1: Terus ada inovasi media edukasi gitu.
2: Betul banget, Kak.
1: Aku jadi takut yang mengedukasi edukasi gitu. Tapi seru banget nih ngobrol barengan sama Aura. Ini kita pingin banget ngobrol kalau bisa 24 jam ya Ki ya.
2: Waduh.
0: Nanti kita di off air aja deh ya.
2: Boleh,
1: tapi
2: boleh,
1: Aura, kalau kamu punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ke pendengar, apa yang ingin kamu sampaikan?
2: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran pada pagi hari ini, harapannya bahwa teman-teman itu lebih aware terhadap cinta bangga paham rupiah. Harapannya yang tadi kayak aku sampaikan, bagaimana metode untuk melihat keaslian uang rupiah dengan 3D, terus merawat uang rupiah dengan cara 5J, tadi harapannya teman-teman itu untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Karena apa teman-teman? Karena uang rupiah sendiri kan merupakan simbol kedaulatan negara Indonesia. Jadi untuk mendapatkan uang rupiah itu prosesnya panjang banget dan pembuatannya itu sangat rumit ya. Jadi di Perum-Peruri sendiri itu buatnya sangat rumit dan sangat panjang. Harapannya teman-teman dan masyarakat luas itu lebih aware untuk menjaga rupiah. Dan juga aku mau ngingetin untuk paham untuk bertransaksi, berbelanja dan berhemat. Jangan boros-boros teman-teman, dan juga jangan tergiur dengan kayak kefomoan dan juga diskon-diskon yang ada di media sosial saat ini.
1: Iya, apalagi besok tanggal 10, jangan.
0: Pikir dulu ya teman Pro 2.
2: Iya, betul.
1: Butuh apa enggak gitu.
2: Betul banget.
1: Apalagi in this economy ya.
2: In this economy nih.
1: Kamu harus mikir-mikir gitu, jangan ngopi 30 ribu kamu gas.
2: Waduh. Jangan ya.
1: Pakai kopi 15 ribu aja.
0: Iya. Kamu nyeduh di rumah aja ya kan. Nyeduh apa sih, kopi.
1: Kopi tobrok.
0: Kopi dewasa.
1: Oh.
0: Kopi dewasa bikin sendiri. Di rumah gitu.
1: Oke. Yaudah, terima kasih Aura udah ngobrol bareng sama Angga dan juga Rizky.
0: Iya,
1: nanti kalau kita bilang sekali juara tetap juara ya.
2: Oke, boleh.
1: Dan terakhir dari kita, Les Diffusion Express Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.
1: Angga Labesa.
0: M. Muhammad Rizky.
2: Aura Desi Prasasti.
1: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Sekali di udara
2: tetap di udara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: kota ini tak ada sekarang semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung saya kejam kejam
1: bersama kita
2: kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandung.

0: merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

Masih nemenin kamu teman Troy 2 di Santai Siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang udah direquest sama kamu ya kan, dan juga kamu yang udah terus dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Kita masih banyak banget lagu-lagu yang bakal hadir teman Troy 2, terutama buat kamu juga nih yang suka banget lagu-lagu Indonesia atau juga lagu mancanegaranya. Boleh nanti kamu request ya di WhatsApp atau juga DM Instagram kita di @troy2bdl.

0: Halo yang lagi dengerin, minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Menggunakan istilah gila sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

yang familiar dengan Raden Intan II. Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kampung, negara ribet rampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: di sana.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

5,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, luaran sana panas banget, luar biasa ya. Jadi kayak kamu juga harus sabar-sabar gitu kan. Kalau misalnya kamu ada aktivitas di luar ruangan atau juga harus lama gitu ya di bawah sinar matahari di hari ini. Santai siang, masih bareng sama gue Ima Fani, teman Pro 2 di hari ini. Buat kamu yang dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Udah banyak banget lagu-lagu yang nemenin kamu dalam aktivitas yang hari ini, teman Pro 2. Udah makan siang juga dong. Atau mungkin kamu lagi cari sesuatu yang dingin, agak manis gitu ya. Biar kayaknya tenggorokan enak gitu siang-siang. Jadi jangan terlalu sering dong makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis ya. Dibatasin juga nih teman Pro 2, ada asupan gula yang sampai berlebihan. Apalagi buat kamu yang emang kayaknya dari tadi udah terlalu banyak cemilan juga gitu. Karena kita tahu teman Pro 2, makanan terlalu banyak mengandung gula ya. Itu juga gak bagus buat kesehatan. Gak bagus juga loh buat kulit. Nah, apalagi buat kamu yang pengen awet muda, ya kan? Gak banyak jerawat gitu kan. Ayo mulai kurang-kurangin konsumsi gula ya.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

juga bikin gak ngantuk, apa? Kopi. Kebanyakan teman Pro 2 jam-jam segini udah pada mulai cari kopi biar pada gak ngantuk gitu ya. Tapi tau gak sih ada kopi baru yang juga lagi rame nih teman Pro 2. Jadi racikan es kopi hitam. Belakangan kan banyak dikreasiin ya dengan jus buah yang katanya rasanya seger. Menu ini teman Pro 2 jadi tren ya di banyak coffee shop gara-gara hal ini juga. Dan es kopi hitam bisa serupa berupa kayak long black atau americano. Ini selain disajiin pahit, emang belakangan banyak dikreasiin ya es kopi dicampur dengan jus buah yang segar. Racikan es kopi dengan campuran jus buah ini banyak menggunakan jenis buah citrus ya. Di antaranya ada es kopi campur dengan jus jeruk atau jus grapefruit ya kan, lemon dan lainnya. Jadi selain buah citrus, jus apel, cranberry, peach, sampai dengan jambu merah ya juga cocok dipaduin dengan es kopi hitam atau americano. Sensasi rasanya itu menambah kesegaran kopi dengan cita rasa manis fruity. Ada kan yang suka minum kopi yang agak-agak asam juga suka gitu. Jadi banyak coffee shop yang ngebuat kreasi es kopi dengan jus buah. Jadi racikan ini kayak ya sering disebut dengan mocktail coffee. Gimana? Udah coba belum? Ya kan mocktail coffee ini kopi hitam dicampur dengan jus buah. Jadi paling populer itu adalah racikan americano dengan jus atau sirup peach, teman Pro 2. Jadi aroma peach yang harum dengan rasa manis yang nendang ngebuat americano itu terasa lebih nikmat. Racikan ini juga cocok banget nih buat mereka yang mulai pengen belajar menikmati americano ya, tanpa tersiksa karena pahit gitu kan. Aduh gak sanggup, pahit banget. Nah cobain americanonya bareng sama racikan ada buah-buahnya gitu kan. Jadi kalau dilansir dari The Real Simple ya, ada seorang ahli gizi, Jennifer Weiss, ini menjelaskan bahwa racikan es kopi dengan rasa buah ini bisa memberikan tambahan nutrisi baik. Jadi menambahkan sirup buah ke kopi bisa memberikan mikronutrien katanya, yang mungkin gak ada dalam minuman tersebut. Jadi nilai gizi yang terdapat dalam racikan es kopi itu akan menambah ketika, ya atau bertambah lebih tepatnya ketika memasukkan jus buah, mulai dari asupan antosianin hingga dengan beta karotennya. Jadi buah dan sayuran yang berbeda menawarkan mikronutrien yang berdasarkannya warnanya. Jadi misalnya nih buah dan sayuran biru atau ungu itu mengandung antosianin ya. Nah kalau buah atau sayuran hijau itu mengandung yang namanya klorofil. Kita tahu dong, belajar ya jakuman waktu masih SD ya. Dan buah dan sayuran orange atau juga kuning itu kaya dengan beta karoten gitu. Tapi perlu diperhatiin nih bahan yang digunain, sebaiknya digunakan juga buah asli ya tanpa tambahan gula agar manisnya alami, masih bisa dinikmati juga. Jadi kandungan nutrisinya juga bisa berdampak lebih positif untuk tubuh. Meski beraroma, ya sirup ini bisa menambahkan jumlah gula yang signifikan pada kopi yang sebenarnya merupakan minuman rendah kalori dan bebas gula dari kalau dikonsumsi tanpa tambahan apapun. Karena tujuannya adalah menambahkan buah ini sebenarnya untuk mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau nanti malah banyak gula, karena banyak kan orang americano tuh menghindari gula kan gitu. Jadi titik awal yang baik adalah mengurangi gula sebanyak setengah cangkir dan takaran buahnya sebanyak satu cangkir. Sesuai dengan jumlah air yang digunain untuk mendapatkan kekentalan dan tekstur yang diinginkan, terus tambah ke racikan buah itu. Tapi hati-hati juga teman Pro 2 ya, emang harus sudah diuji coba dulu nih. Takutnya kalau belum diuji coba, ada beberapa buah tuh yang ada gak cocok dengan buah lain gitu kan, atau jadi gak enak rasanya. Jadi emang harus dicocok ya, apa ya, dibuat sama baristanya. Baristanya kayak harus belajar untuk meracik ya mana rasa yang paling tepat. Tapi gimana, siang ini tertarik gak sih minum es kopi tambah jus buah? Enak juga tuh kayaknya.

0: Pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Program RRI Bandar Lampung, teman

0: And brown eyes. Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bangka.

0: kerjaannya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu. 2 RI Bantul Lampung.

berat banget kayaknya untuk bisa ngebuka hati akhir-akhir ini. Kayaknya semuanya terasa hampa gitu. Biasa aja, gak terlalu sedih. Tapi dibilangin bahagia banget juga lagi enggak sih gitu ya. Lagi di mana nih atau fase yang kayaknya kamu juga lagi bosen mungkin. Teh hijau pas banget lagunya buat kamu. Tapi siang-siang gini juga teh hijau yang dingin ya. Apalagi kalau matcha teman pro 2. Untuk dinikmatin makin enak ya gak sih. Mudah-mudahan bisa bikin kamu nambah seneng dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2 di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya. Selamat siang buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 di hari ini. Banyak kegiatan yang udah dilakuin, gimana, sibuk gak sih kamu? Jujur ini hari Jumat yang mungkin agak lengang ya. Gue tadi ngeliat tuh jalan tuh gak terlalu rame teman Pro 2. Atau mungkin karena emang tadi lagi dalam pelaksanaan sholat Jumat ya. Jadi kayak ya kalau jam-jam sholat Jumat tadi siang tuh emang sepi aja jalanan gitu ya. Mungkin karena ada lagi menjalankan ibadah sholat Jumat. Sekarang sih udah agak lumayan lah. Tapi jujur emang panas banget di luar teman Pro 2. Kayak banyak banget ya yang harus sabar gitu. Kalau lama-lama di bawah sinar matahari. Ya kan. Kalau tadi udah aku kasih teman Pro 2 ada makanan ya yang dikasih infonya buat kamu. Kali ini mau kasih informasi juga teman Pro 2 dari dunia film nih buat kamu. Ada film yang mungkin pengen kamu tonton. Ini ada daftar lengkap pemenang Will Film Awards 2026 yang udah disiapin informasinya buat kamu. Tahu gak sih Will Film Awards 2026 ke-35 ya. Ini udah resmi teman Pro 2 ngumumin deretan pemenang ya. Yang bisa dibilang itu dalam perhelatan yang berlangsung juga di Korea Selatan di hari Rabu tanggal 7 Oktober kemarin. Jadi Will Film Award ini merupakan salah satu ajang penghargaan industri sinema tersebut yang menjadi panggung pembuktian nih bagi deretan film terbaik di Korea Selatan. Jadi ya Kim Nam Gil dan juga Chun Woo Hee ya. Itu jadi MC-nya, jadi pemandu acaranya teman Pro 2 di acara yang mungkin jadi tempat bergengsi juga ya buat film-film yang masuk gitu, nominasi dan juga pemenang. Jadi ini dikasih informasi teman Pro 2, Hope garapan sutradara Hope ya. Hope garapan Na Hong Jin benar. Ini kan mendominasi ya dengan dia tuh kayak ngeborong piala terbanyak di malam itu. Jadi karya bergenre fiksi ini, fiksi ilmiah yang juga sukses banget ngamanin total 5 trofi termasuk juga kategori sutradara terbaik. Sementara The King's Orden ini nempel di posisi kedua dengan mengantongi 3 penghargaan termasuk juga aktor terbaiknya itu adalah Yo Hae-jin. Siapa coba yang suka banget sama doi. Jadi ada 2 trofi Star of the Year juga yang masing-masing itu diboyong dong langsung sama si John Midu dan juga Park Ji-hoon. Kalau apa ya, opa-opa pasti mungkin pada apal ya teman Pro 2. Jujur gue tuh gak terlalu banyak apal nama ya, karena banyak banget yang gue suka. Sementara untuk penghargaan tertinggi film tersukses gitu, film terbaik yang sukses juga disabet sama ini nih, The World of Love. Jadi film ini turut kayak nganterin sang aktris utamanya, Seo Soo-bin, itu meraih piala aktris terbaik juga teman Pro 2. Gimana? Kalau film-film kamu cek deh. Film kamu yang kamu suka banget, yang kemarin udah kamu tonton tuh masuk gak? Atau aktris kesayangan kamu masuk gak? Atau dapat gak penghargaan? Ya kan? Kamu langsung cek. Tapi sebelum kamu cek, kamu dengerin dulu Pro 2 Bandar Lampung hari ini. Karena masih banyak banget ya informasi yang hadir, lagu-lagu yang juga nemenin kamu di santai siang.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah, apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi, Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro. Sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih nemenin kamu di santai siang hari ini yang pada bisa dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga dengerinnya pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu atau juga sambil nontonin live TikTok kita ya hari ini di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Yang pengen request lagu, yang pengen juga nyapa hari ini di santai siang kita sampai jam 3 sore. Gimana teman Pro 2? Udah agak lega dengan semua aktivitas hari ini karena udah pada dikerjain ya kan? Atau masih banyak yang belum selesai? Padahal jam mah pulang udah mau bentar lagi nih teman Pro 2. Kalau pegawai RRI pulangnya jam 4 sore, masuknya jam 7.30 gitu ya. Jadi kayak udah mulai banyak yang lelah ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, buat kamu kalau Pro 2 Bandar Lampung itu bakal temenin sampai jam 12 malam ya. Jadi masih ada banyak lagu-lagu informasi yang bakal hadir. Jadi gak kehilangan. Cie, gak kehilangan. Tapi ada satu yang baru nih teman Pro 2. Ada direktur utama Garuda Indonesia baru ya. Jadi ada Thomas Untoro yang ditunjuk jadi direktur utama Garuda Indonesia. Wow, selamat ya. Kabar nih teman Pro 2 terkait dengan maskapai kebanggaan Indonesia ya. Pemegang saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk, GIAA ya, GIA, kayak dokter GIA ya. Ini resmi merombak jajaran direksi dan komisaris. Thomas Sugiarto Untoro atau Thomas Untoro ya, ini didapuk menjadi direktur utama yang akan menggantikan Glenny H. Khairupan. Jadi keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa di hari Kamis kemarin, tanggal 8 Oktober. Dan Thomas Untoro ini juga sebelumnya menempati posisi wakil direktur utama. Sementara Glenny Khairupan ini adalah yang tadinya direktur, yaitu bergeser jadi komisaris utama GIA menggantikan Fajar Prasetyo. Puter-puter ya ceritanya ya. Jadi pergantian pemimpinan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat momentum perbaikan kinerja Garuda Indonesia seiring bertumbuhnya pendapatan, pemulihan armada, dan juga penyusutan kerugian. Jadi emang kita juga dengar gitu ya terkait dengan kerugian dan lain-lain yang masih sampai sekarang itu mudah-mudahan bisa berkurang lah gitu. Karena kalau rugi terus ya repot ya teman Pro 2 ya kan. Thomas ini pernah menjadi komisaris independen Garuda Indonesia itu di tahun 2023 sampai 2024. Ia juga pernah menjabat Safe Harbor Officer Indonesia Investment Authority ya, atau INA ya, pada tahun 2024 sampai 2025. Kemudian perjalanan karirnya juga mencakup posisi ke Vice President. Ini President Mennonite Capital Unit ya di OCBC. Terus banyak juga sih sebenarnya. Kalau perjalanan karir luar biasa banget ya. Kayaknya kalau gue sebutin gak abis-abis. Tapi by the way ini sebuah kabar yang mudah-mudahan ya. Itu kayak kalau ke kitanya ya berharapnya ada efeknya itu lebih maju lah maskapai penerbangan kita gitu kan. Kebanggaan Indonesia juga nih ya kan. Terus ya jadi mau terbang kemana-mana kita mungkin gak terlalu sulit dengan harga yang terlalu mahal. Kita kan semuanya pengennya ya murah ya kan. Tapi tetap ada untungnya buat Garuda Indonesia. Ya udah, ada kabar lain nanti kita bakal kasih teman Pro 2, nemenin kamu masih di santai siang. Buat yang lagi gak santai atau lagi santai banget, ada lagu yang bikin seru nih teman Pro 2. Salah satu yang lagu ini masuk juga ke chart Volta versus Indonesia. Buat yang suka banget sama lagunya Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini lagunya buat kamu yang suka banget sama lagu ini. Kayaknya pas banget. Tapi jujur ini lagunya liriknya sih buat orang-orang yang goda pacar orang lain ya, gak bagus. Tapi lucu aja. Suka sama suasana yang happy gitu di lagu ini ya kan.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Teman terbaik kamu.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

92,5 Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu naiknya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Ini lagu yang udah di request juga sama teman Pro 2 yang udah request via live TikTok kita. Teman Pro 2, makasih ya yang udah ikutan request di WhatsApp, kemudian di live TikTok, yang lagi nonton juga. Mudah-mudahan happy, karena Pro 2 RR Bandar Lampung setia nemenin kamu dengan segala aktivitas yang kamu lakuin. Tenang aja teman Pro 2, abis ini gue bakal digantiin sama ada Indra Bangsawan dan juga ada Salsa dari Broadcaster Academy Bad Six ya. Dan nanti akan ditemenin di sore ceria. By the way, makasih semuanya yang udah nemenin. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dari aku terakhir, Laci Divide Share Anik Pressure Willingness Only with Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di darah, tetap di darah. Aku Ima Fani pamit. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini penasaran. Kota ini tak ada dosa, kota ini larang aku bertanya. Tanjung Balai, kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yoi, selamat sore teman Pro 2.
0: Yes, sore hari ini kamu ditemani sama Fasa Salsabila dan juga
1: Indra Viko. Tentunya di sore hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber siapa kali ya. Jangan ke mana-mana.

0: Okay, teman berdua, kita balik lagi di Sore Ceria untuk sore hari ini. Dan kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Prode FM untuk sore hari ini ya. Dan sebelumnya kita bakalan ngobrol tentang satu topik yang ini mungkin harus dipahamin oleh anak-anak muda di zaman sekarang nih, teman Prode ya. Jadi ini berkaitan dengan anak muda nih, Jadi anak muda nih, ini kan memang bukan cuman menjadi bagian dari masyarakat nih ya, tapi juga punya suara untuk punya kesempatan juga untuk menentukan arah perubahan. Nah, salah satunya itu dengan memahami bagaimana kebijakan dan proses legislasi dibuat, karena keputusan yang diambil hari ini bisa berdampak pada kehidupan kita ke depannya. Gitu. Dan kali ini kita bakal ngobrol dengan narasumber kita. Ada 3 orang, tapi 2 orang dulu yang bakal ngobrol. Oh, sudah ini ya? Ini bukan? Bukan ya? Oh, cowok.
1: Oh, yaudah.
0: Yang di studio baru ada 2, nanti akan masuk juga barengan kita, jadi 3 bintang tamunya. Mereka adalah panitia selektif
1: dari FEB Unila. Tapi lu udah tahu belum selektif itu apa?
0: Belum. Makanya kita bakal ngobrol dengan mereka. Dan seberapa penting sih anak muda itu harus melek legislasi gitu ya, dan gimana caranya supaya suara kita itu gak sekedar didengar tapi juga bisa berkontribusi dalam perubahan. Kita bakal ngobrolin semuanya dalam tema Raise Your Voice, Create an Impact. Kenapa anak muda perlu melek legislatif? Tembun cerat gue nih. Ribet ya ngomong legislasi, legislatif gitu ya. Silakan duduk. Ya, boleh. Oke, kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari FEB Unila berarti ya. Oke, selamat sore teman-teman.
1: Sore.
0: Iya, sebelum kita kenalan dulu kali ya, ada siapa aja dari sini?
2: Halo semuanya. Kalau untuk aku, nama aku Irei. Mm-hmm. Aku semester 5 dari FEB Unila dan jurusan akuntansi.
0: Okay. Akuntansi.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di selektif FEB Unila sebagai apa, Kak?
2: Kebetulan selektif ini kan dari organisasi DPM FEB Unila. Nah, di situ aku sebagai sekretaris komisi legislasi, yaitu yang menaungi acara sekolah legislatif ini.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk di sekolah legislatifnya itu aku sebagai SC dari sekretaris pelaksananya.
0: Oke. Okay. Okay. Next. Ada siapa di sana?
3: Sebelumnya izin memperkenalkan diri.
0: Waduh, pas kibra banget nih. Izin memperkenalkan diri. Silakan.
3: Ya, saya Muhammad Rizky Aji, biasa dipanggil Aji.
0: Aji.
3: Saya dari prodi S1 Manajemen di Universitas Lampung. Saya di sini sebagai koordinator dari divisi Humas.
0: Okay. Humas. Oke. Okay. Next.
4: Ya, izin masuk, perkenalkan.
1: Ya, kita enggak terlalu formal enggak sih di sini?
0: PMR, kalau ini PMR nih.
4: Nama saya M. Patur Rahman Tamim Ramadan, biasa dipanggil Tamam. Mm-hmm. Saya di legislasi ini sebagai ketua pelaksana ya.
0: Ketua pelaksana. Oke, okay. Ada Irei?
2: Ada Aji.
0: Aji dan juga ada Tamam. Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih untuk kalian bertiga, sebenarnya panitia legis nyebutnya apa sih nih?
1: Selektif. Sekolah legislatif.
0: Selektif.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Sebenarnya panitia selektif FEB Unila ini bergerak di bidang apa dan apa kegiatan yang sudah dilakukan? Yang akan dilakukan juga lah.
2: Kalau dari selektif ini kan karena ini juga dari diselenggarakan oleh DPM FEB Unila. Hmm. Jadi emang pergerakannya itu berkaitan dengan fungsi legislasi, terus penyaluran aspirasi dan pengawasan di lingkungan mahasiswa. Hmm. Nah, lewat sekolah legislatif ini kami itu ingin menghadirkan ruang belajar buat mahasiswa supaya mereka tuh ngerti kalau pada dasarnya bagaimana sih cara kita menyalurkan suara kita dengan baik gitu. Bukan hanya sekedar teori, kan nanti ada 3 rangkaian acara gitu di sekolah legislatif ini selama 3 hari berturut-turut. Jadi bukan sekedar teori yang mereka tahu, tapi mereka juga bisa praktek secara langsung. Oke, gini loh, misalkan cara kita menyalurkan aspirasi kita, suara kita, dan kita jadi tahu kalau suara kita tuh penting untuk membawa perubahan dari hal sekecil apapun itu.
0: Okay. Jadi intinya adalah di sini sekolah untuk
2: para mahasiswa
0: ya, untuk belajar
1: mengetahui sistematis legislasi.
2: Yeah.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, menjadi seorang pemilih atau menjadi seorang legislatif.
2: Sebenarnya lebih ke bagaimana cara mereka bisa tahu sebagai pemeran legislatifnya yang benar itu kayak mana sih,
0: Kak? Oh, okay. Gitu.
2: Kadang kita dari SD sebenarnya udah pada dengar pasti ya, legislatif itu bukan kata yang asing, udah tahu. Ya DPR pasti legislatif, organisasi-organisasi yang bergerak di legislatif itu apa aja. Tapi kan kita belum tahu secara praktek dan teori benarnya itu seperti apa.
0: Iya,
2: gitu. Jadi makanya diadain ini di mahasiswa, bukan hanya untuk FEB tapi semuanya, walaupun kita FEB ini ekonomi, tapi kita membawa topik ini biar ya gak hanya di ekonomi-ekonomi aja, tapi legislatifnya juga tahu gimana.
0: Makanya gue pikir tadi kok anak ekonomi ya, kenapa gak anak FISIP ini yang ngerjain ini?
1: Atau anak hukum.
0: Iya, anak FISIP, anak hukum harusnya ya. Cuman kalian, kenapa kalian punya pemikiran untuk bikin seperti ini?
2: Karena sebenarnya
0: ini bisa nggak yang ngomong laki juga nih?
1: Mungkin gantian sama Tamam kali ya. Gantian sama Tamam.
0: Kenapa cewek mulu? Ayo lo ketuplak, ketuplak, ketua.
2: Boleh deh tuh dilanjut.
4: Apa tadi bang?
0: Iya. kenapa kalian berpikir buat selektif ini? Untuk apa sebenarnya?
4: Kalau menurut kami ya.
0: Karena kan kalau misalnya udah belajar ekonomi kayaknya cross banget ya ini ya.
1: Kayaknya ya kan? Bukan ranahnya ke sana gitu.
0: Kenapa kalian berpikir untuk seperti ini?
4: Karena kalau menurut kami ya, kami ini harus tahu loh. Walaupun kami dari ekonomi, legislasi ini mau kemana arahnya. Dan kami juga harus tahu tentang hukum. Hukum ini mau gimana, cara jalannya hukum, aspirasi rakyat itu gimana caranya. Nah, jangan apa namanya, kita belajar tentang neraca kalau di akuntansi atau ini
0: neraca saldo. Neraca saldo ya.
4: Iya.
1: Kalau enggak balance pusing.
4: Kalau enggak balance pusing dia.
0: Kebetulan kita anak IPS jadi kita paham juga sedikit. Kalau enggak balance ulang lagi dari awal. Terus.
4: Nah, jadi kita harus tahu loh, hukum ini Indonesia ini juga penting untuk apa, anak-anak muda di Indonesia ini, biar kita ini enggak jong amat. Walaupun kita dari ekonomi juga.
0: Jadi maksud dan tujuannya juga adalah membuat kesadaran terhadap anak-anak mahasiswa gitu ya. Yang udah mulai melek nih tentang legislasi gitu kan ya. Biar nanti kalau misalnya lu udah masuk ke ranah sana, udah gak kaget nih.
1: Gak culture shock lah ya. Dan kalau ngomongin hukum gitu ya, kan hukum tuh gak jauh-jauh dari soal kebijakan. Nah, seberapa dekat sih kebijakan tuh dibuat dalam dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa gitu, atau sebagai kita-kita? Mungkin boleh Aji? Gantian nih jawab.
0: Bingung. Pertanyaan lo mungkin dipersingkat coba.
1: Kan tadi ngomongin hukum ya. Hukum itu kan tidak hukum itu kan berdekatan dengan kebijakan. Nah, seberapa dekat sih kebijakan itu, kebijakan yang dibuat dengan kehidupan sehari-hari anak muda?
3: Ya, jadi tentu kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa itu pastinya perlu melek lah terhadap legislasi gitu kan. Karena mahasiswa ini jadi bukan hanya jadi bagian, kita jadi bagian dari masyarakat gitu kan. Kayak ya kalau mau disimpulin gimana dekatnya legislasi itu sama anak muda gitu, ya tentu ada satu jargon yang di Indonesia ini kita pasti pernah dengar.
0: Apa tuh?
3: Generasi Indonesia Emas 2045. Dimana pasti kita di kedepannya, ya kita ini sebagai anak muda yang sekarang ini, di umur sekarang ini, yang pastinya nanti di 2045 pasti jadi agen perubahan lah di buat Indonesia selanjutnya.
0: Nah, betul.
3: Jadi kalau mau di iniin sama gimana deketnya sama anak muda ya, anak muda itu tentu menurut kami anak muda perlu melek dalam apa itu
0: legislasi.
3: Legislasi ini karena ya itu tadi, legislasi bukan tentang
0: sebuah pemilu gitu-gitu ya, memilih mencalonkan diri menjadi legislatif gitu. Ya,
3: tapi lebih dari itu, legislasi itu kita di sini belajarnya tentang bagaimana peraturan itu diatur dari awal peraturan itu dibuat sampai dengan kita mengevaluasi lagi peraturan-peraturan itu apakah masih relevan di generasi sekarang ini.
0: Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin selektif FEB ini ya, berarti ini nanti kalian mau ada acara atau gimana nanti?
2: Iya, ada acara.
0: Tiga hari tadi itu doang.
2: Iya.
0: Itu gimana acaranya, apa aja nanti di sana?
2: ini kan berurutan dan di bulannya juga 26 sampai 28 Oktober. Jadi selama 3 hari itu, yang pertama kita ada seminar tentang legislatif ya, seminar legislatif. Terus yang kedua, kita mau mengadakan RDP, rapat dengar pendapat yang kalau hari pertama kita udah teori tentang legislatif ya, hari keduanya itu prakteknya. Rencananya sih kita mau mengadakan RDP itu di gedung DPR-nya langsung.
0: DPRD di?
1: Provinsi.
0: Oh, provinsi. Iya. Oke.
2: Okay. Untuk yang hari ketiga seminar lagi, tapi dengan hal yang berbeda. Ini seminarnya menyangkut topik integritas. Jadi kalau yang pertama tadi teori tentang legislatifnya, yang kedua kita praktiknya, ketiga teori lagi tapi tentang integritas sebagai seorang pemimpin bagaimana, sebagai seorang pelaksana suatu legislatif itu seperti apa.
0: Ini acara tahunan atau apa perdana
1: atau perdana
0: nih?
1: Perdana. Oh.
2: Ini mungkin gue jelasin dulu sebenarnya untuk DPM FEB Unila sendiri ini baru apa ya, baru aktif lagi kak tahun ini. Iya, jadi kita sebelum-sebelumnya tuh sempat vakum beberapa tahun dan
0: vakum baru, dari event atau vakum apa nih?
2: Benar-benar gak aktif organisasi.
0: Oh iya, gitu.
2: Jadi cuma ada BEM dan Hima LK aja. Cuman di tahun ini baru aktif lagi, tapi langsung mau mengadakan acara yang bisa dibilang cukup besar.
0: Ya. Kalian juga bingung kan mau nanya ke senior gimana? Bener, tahun kemarin gak ada gitu-gitu kan?
2: Udah jauh banget kan, udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini mau diaktifin lagi. Sekalinya diaktifin, kita langsung mengadakan acara yang besar.
0: Oke, okay, event kayak gini.
2: Makanya kalau dibilang event tahunan, semoga kedepannya bisa jadi event tahunan. Iya.
0: Tapi sebelum kita merambah ke acara ini, memang apa kesulitan kalian selama ini mempersiapkan acara ini, selektif ini?
2: Oh, banyak banget.
0: Banyak kesulitannya.

0: benar harus mulai dari nol, bisa dibilang gitu. Karena benar-benar ini ya emang yang udah kenal-kenal aja dan tahu mereka kerjanya bagus, jadi ayo ayo ikut gue mau gini gitu. Dan jadi, ya banyak sih, apalagi
1: kesulitannya ya.
0: Iya, ditambah tadi yang kata kakak nggak ada senior itu tadi. Biasanya kan kita punya bimbingan gitu, punya Demis yang bisa. Oh, bisa ditanyain gitu, bang ini kayak mana, baiknya gitu. Tapi ini gak ada, karena kita sama-sama, masih sama-sama belajar.
2: Baru perdana kan.
1: Kerok nih, kalau gak ada kanda-kanda nih bingung nih.
2: Tapi bener lah, bener. Karena jadi bingung gitu loh, kalau misalnya kita punya kayak, apa ya, angkatan sebelumnya kita punya arahan gitu kan. Dan punya pengalaman, punya experience lah. Tapi kalau misalnya kayak gini kan bener-bener kayak ngawang. Dan yaudah,
1: sama-sama. Layangan putus nih, memang harus bener-bener gambling kan. Nah, berarti kalian, maksud gue ini kan acara lumayan segmented dan agak berat ya. Kalau menurut gue, kalau misalnya anak-anak muda kan pengennya kayak event-event yang, kalau misalnya awal-awal tuh pengen yang bertemakan dengan seni gitu-gitu aja kan, pasti rame tuh. Nah, tapi kalian ini kan maksudnya sudah mulai mau belajar ke ranah-ranah nyerempet-nyerempet sedikit ke arah politik ya. Maksudnya belajar kan, belajar gitu, mengerti dengan hal-hal politik seperti ini. Kalian gak takut gak ada peserta? Berat lo ini. Kalau lomba Mobile Legend mah gampang nih nyari pesertanya.
2: Benar sih.
1: Gimana kalau kalian?
2: Gimana tanggapan dari ketua pelaksananya?
3: Nah, kalau untuk itu rencananya kami minta di legasi.
2: Delegasi.
3: DPM di Unila.
1: Oke. Okay.
3: Itu aja sih sebenarnya rencana itu, maunya seluruh DPM di Lampung.
1: Legasi. Target kalian ini cuman mahasiswa ya?
3: Iya, mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa ya. Kalau tingkat SMA gitu, pelajar?
0: Sebenarnya terbuka untuk hukum sih bisa aja.
2: Terbuka cuman buat umum.
0: Umum. Terbuka banget ya,
1: hukum doang.
0: Umum ya, terbuka buat umum sih pasti ya. Cuman emang diprioritasin yang mahasiswa. Cuman kalau SMA kan kayaknya bentrok sama mereka sekolah ya. Lebih bentrok ke jadwalnya aja sih. Tapi kalau mau ya silakan.
1: Oh, kalian sebenarnya terbuka untuk umum juga ya?
0: Iya.
1: Tapi nggak mau ngoyo kayak share ke anak-anak SMA. Iya. Mereka dengar pengen antusias, datang aja.
0: Benar.
2: Karena berat kan sih. Karena zaman sekarang kan orang-orang tuh udah melek politik dan kayak legislasi gitu kan.
1: Udah mulai ngerti ya. Udah mulai mau mengetahui tentang hal-hal seperti itu kan. Kalau misalnya kita ngomongin legislasi, apalagi anak-anak muda gitu ya, kayak ngerasa ini sudah terlalu berat.
0: Benar.
1: Gitu kan ya. Terus kayaknya gue masih jauh, emang gue mau nyalek gitu-gitu kan. Kayaknya pandangan-pandangan stigma seperti itu agak cukup rame di kalangan anak muda tentang
0: dan
1: masalah.
0: Dan itu salah kan.
1: Nah itu makanya, jadi memang banyak anak muda yang merasa urusan legislasi ini hanya berkaitan dengan kayak pemerintah atau orang-orang yang duduk di lembaga tertentu. Benar. Lah ya kan. Menurut kalian gimana cara ngubah pandangan tersebut?
3: Ya itu loh bang, kan tadi yang
1: jangan bang lah, kanda lah, kanda. Nggak usah. Itu kayak
3: ya, itu itu tadi yang abang bilang kalau kalau di zaman sekarang itu event-event kampus tuh ya kayak konser, ya
1: seni lah ya. Ya.
3: Nah itu apa, kita harus sebagai mahasiswa juga harus tahu gitu apa itu, kayak legislasi itu bukan tentang sekedar kayak cuman pemerintahan segala macam atau ya lebih dari itulah. Karena kan pasti di zaman sekarang ini udah zaman canggih, zaman AI segala macam. Nah itu jadi kalau kita kayak jadi mahasiswa, misal mau ada demo, kita nggak tahu nih apa yang mau didemoin. Kita kadang di lapangan tuh kita nggak tahu, cuman ikut aja, cuman FOMO aja kan. Nah itu
1: mau bikin story,
2: cuman masih makan Instagram
3: story aja. Nah itu tadi kenapa kita bikin sekolah legislatif ini, karena ya itu kita harus sebagai mahasiswa juga nggak cuman sekedar bangun event yang benar-benar yang cuman di bidang kesenian aja, tapi kita perlu di perlu tahu juga proses gimana sih pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan ini, kayak yang apa, kalau dari proses legislasi itu sendiri kan pasti ada yang pertama pasti itu tadi pembentukan, ada penyusunan, terus ada

0: pembahasan sampai penetapan peraturan perundang-undangannya sampai dan nggak sampai situ juga kita juga mengevaluasi peraturan-peraturan itu kayak meninjau lah kayak kita
1: ya review segala macam ya, gitu ya
0: masih relevan nggak peraturan-peraturan itu di
1: kalian berkonsultasi juga dengan dosen nggak?
2: Enggak
1: ya?
2: Enggak
1: ya? Kayaknya enggak mereka enggak paham juga kayaknya.
3: Kayak langsung ngomong sama orang yang langsung gitu yang sama yang paham.
2: Nanti ada dosen juga sebagai pemateri kita.
3: Nah, ngomongin seminar gitu, sekolah legislasi kan tadi bakal dilaksanain 3 hari. Nah, seminar tuh bakal diisi sama siapa aja? Kira-kira nantinya. Atau masih rahasia?
2: Sebenarnya masih rahasia.
3: Masih rahasia.
1: Rahasia atau belum dapat?
3: Aduh. Yang you know aja deh kayaknya.
1: Ya tetelah. Ya, tapi memang persiapan kayak gini kan memang harus butuh matang ya. Takutnya salah ambil pemateri gitu-gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan. Enak gak gue sapuin.
3: Tapi kita harus cari materi yang bisa paham.
1: Iya dong, jelas lah. Apalagi ini kan berkaitan dengan mahasiswa kayak gini kan pasti gue yakin peserta-peserta kalian tuh mahasiswa-mahasiswa kritis nih.
2: Iya.
1: Jadi memang harus matang nih persiapan. Lo gak deg-degan apa bikin kegiatan ini pertama kali lagi?
2: Deg-degan sih pasti ya.
1: Pasti ya?
2: Iya, apalagi ini ya deg-degan lah.
3: Okay. Tapi kenapa kepikiran langsung buat acara segede ini gitu? Kayak skalanya kan ini termasuk
1: kenapa
3: besar.
1: Kenapa gak se-fakultas aja gitu.
3: Kenapa kayak yaudah yuk kita acara se-DPM provinsi atau enggak ya se-DM DPM Unila gitu?
1: Berani banget.
3: Apa ya udahlah nekat aja modal nekat.
2: Iya, modal nekat aja.
1: Modal nekat
2: sih.
1: Ya. Nekat sih. Namanya perdana kan. Kalau enggak berhasil ya udah tahun depan enggak usah lagi.
3: Iya. Karena mereka ya
2: kusah. Atau enggak dievaluasi.
1: Evaluasi.
3: Evaluasi. Iya. Betul.
1: Tapi kalau di fakultas gitu ya. Kalian ini di kuliahan lah, di perkuliahan lah ya. Ini kan cukup menyita waktu banget ya. Kita intermezzo sedikit lah daripada acara selektif kalian. Intermezzo sedikit, nggak terganggu nih kuliahnya kalian?
2: Kalau gue mungkin karena udah terbiasa juga ya, maksudnya dari
1: terbiasa apa nih? Terbiasa terganggu
2: ya, berorganisasi
1: nih?
2: Berorganisasi.
1: Gue kira udah biasa nilai gue hancur. Semua mata kuliah gue D semua nih.
2: Kenapa tuh? Ya emang udah dari sekolah, maksudnya udah biasa organisasi. Jadi untuk manage waktunya juga udah, menurut gue udah oke sih.
1: Kalau lu ya?
2: Nilai sih masih aman.
1: Kalau dua temen lu nih gimana nih yang dari tadi diem aja nih?
3: Time manajemennya oke nggak nih atau oke?
1: Gimana?
0: Nah kalau gue sendiri karena dari S1 manajemen ya. Jadi kalau manajemen kan nggak yang benar-benar pusing gitu belajar
2: ya,
0: nggak yang kayak ngitung segala macam. Cuman kita lebih ke belajar teori-teori aja. Jadi ya malah kalau gue malah perlu bang kayak kegiatan-kegiatan kayak gini biar ngisi gitu, keseharian. Karena ya kosong benar
3: biar gak kupu-kupu.
1: Kalau akuntansi kan pening banget tuh kuliahnya males banget gue.
2: Apalagi udah semester 5 nih.
1: Waktu gue SMA sih akuntansi gue pengennya cabut aja. Males banget akuntansi. Tapi kalau lo Tam, gimana kuliah lo?
4: Sebenarnya aman aja sih bang. Cuman yang agak pusingnya itu pas lagi ketumburan sama lagi ada tugas aja.
1: Oh ya itu sih yang bikin pusing sih itu sebenarnya memang.
4: Iya sebenarnya itu aja. Apalagi kan gue ini akuntansi.
1: Aduh repot.
2: Barusan diomongin.
1: Repot banget ya. Lu berdua satu jurusan berarti ya?
4: Enggak beda.
1: Apa beda?
4: Gue di perpajakan dia di akuntansi.
2: Oh iya
0: satu jurusan.
1: Oh gitu. Aduh ribet banget. Kok lu semua pada kenapa sih? Kita di luar selektif dulu lah. Males gue ngomongin ini. Berat banget. Kalian kenapa sih milih ekonomi? Masuk ke Fakultas Ekonomi kenapa?
2: Kalau gue karena gue ngerasa prospeknya luas ya. Dari SMA kan emang gue juga IPS. Dan dia agak nyesel sih ternyata kan di IPS pengen enteng-enteng aja. Tapi pas udah mulai kelas 12 kok gue di IPS ya. Pengen deh jadi dokter gitu. Oh cuman gue IPS.
3: Banget ya.
2: Terus apa ya yang prospeknya kayaknya luas. Cuman gak yang apa ya. Gak yang biasa aja gitu. Akuntansi. Makanya jadi di kelas 12 mulai diseriusin akuntansinya biar bisa masuk ke Unila.
1: Gila sih, gue sih, itu dua fakultas yang paling gue hindari itu dulu tuh. FEB sama teknik, males banget gue. Males banget. Kalau lo kenapa berdua masuk FEB?
0: Ya kalau gue lebih ke itu tadi, prospek kerjanya luas kalau di prodi gue sendiri.
1: Manajemen ya. Iya sih.
0: Jadi kayak ya gue ngerasa kayak ya udah ini yang benar-benar kayak sejalan juga kan, kayak nggak yang benar-benar yang susah-susah banget juga nggak.
1: Oh,
0: kayak
1: iya.
0: Kita belajar tentang gimana memanajemen sumber daya manusia, gimana memanajemen ya segala macam manajemen.
2: Masih relevan
0: kita, iya masih.
2: Oh.
0: Masih.
1: Kalau lo Tam, kenapa Tam masuk FEB?
4: Karena gue ngelihat pajak sih. Pajak di Indonesia ini kadang-kadang
1: ngeselin.
4: Ngeselin
1: ya.
4: Makanya gue ngambil perpajakan dulu.
1: Oh iya iya iya. Kenapa lo gak masuk STAN?
4: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Tapi kan kalau misalnya kita anak IPS ya pasti apa ya, segitiga permuda itu aja tuh kalau di Unila tuh ya kan, FISIP, hukum, ekonomi kan, FEB. Tinggal pilih yang mana tuh. Kalau gue dulu kan gue di FISIP. Lo?
3: Gue di FEB.
1: Iya.
2: Unila juga nih.
1: Oh beda, kalau dia beda dia. Gue di FISIP Unila, gue di belakang, gue
3: di belakang.
1: Di belakang kalian. Di belakang kalian tuh kantinnya sih samaan ya?
3: Kan kita sederet, sederet. Kan sederet.
1: Emang lu Unila? Unila lo, kemarin kan dosen lo jadi narasumber.
3: Kayaknya gak pernah dibahas lagi.
1: Iya. Jadi kan kalau misalnya ekonomi kan pusing ya, kerja kuliahnya udah pusing, ribet sih kalau menurut gue ya. Kalau gue kan di FISIP Ilkom lagi.
2: Wah,
1: nyantai sekali tuh kuliah ya kan. Terus kalau misalnya bikin-bikin event pasti ya. Ya udah kayaknya manajemennya gampang tuh antara event sama kuliah. Kalau kalian kan ekonomi udah hitung-hitungan. Tapi untungnya enggak ada praktikum ya kalau kalian ya.
3: Kayaknya lebih ke tergantung
2: semester berapa
3: prodi sih. Prodi-nya
1: juga
3: sih.
1: Oh, gitu.
3: Kan di prodi gue ada praktikum.
1: Lu tuh prodi apa sih lu?
3: Bisnis digital.
1: Iya.
3: Ya.
1: Ada ya?
3: Ada. Gue ada komputer programming sama UI UX.
1: Oh, di zaman gue sih fakultas kalian tuh masih fakultas ekonomi doang, nggak ada B-nya.
3: Nggak ada bisnisnya.
1: Nggak ada B-nya. Jadi dulu tuh ekonominya cuma ekonomi, akuntansi. Akuntansinya ada dua ya, D3 sama S1.
3: Yes. Oh, iya.
1: Ekonomi, akuntansi, manajemen udah tiga doang.
3: Hmm, berarti belum ada EP dong? Ekonomi pembangunan tuh belum ada?
1: Kayaknya gak ada ya orang
2: namanya. Baru 2024 itu kayak pas gue masuk baru ada.
3: Oh, okay.
1: Gue 2023-nya waktu itu. Udah kita break dulu lah ya. Kita break dulu, okay. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita sama kalian bertiga nih tentang selektif FEB Unila ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jangan kemana-mana buat lo. Terus keep on tuning di Sore Ceria.

0: nanti.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih, Yang. Teman terbaik.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman produk kita balik lagi di sore ceria untuk sore hari ini. Ini kependekan nih gue. Nah, dan kita masih sama Ipe lagi. Rey, nama asli lu siapa sih?
1: Nama asli gue Yaris Galgatun Hutapea.
0: Kutapea? Lu Batak?
1: Batak nih.
0: Enggak ada Batak-Bataknya.
2: Tapi kan tadi kan dia nge-spill sekolah di Francisco.
0: Iya. Enggak, kaget aja gue dengan raut wajah Batak begini mah. Kayaknya enggak Batak sih. Gue kira dia kayak Manado, Palembang gitu-gitu ya. Palembang. Batak rupanya. Oh, nama lu susah ya. Kok tiba-tiba jadi Ipe?
2: Ire.
0: Iya, Ire. Salahin Aji itu yang salah nulis dia. Ya, gue pada tahu tulisannya Ipe di sini. Ternyata Ire. Gitu. Kita lanjutin lagi perbincangan kita dengan tentang selektif ya. Iya. Selektif FEB ini, kalau menurut kalian apa dampak yang bisa muncul kalau misalnya anak muda itu kurang memahami proses legislasi dan kebijakan publik? Apa efeknya kira-kira?
1: Efeknya ya jadi amburadul sih pasti, karena misalkan nih kita demo tapi nggak tahu kan kita demo untuk mengaspirasikan suara rakyat itu, tapi kita nggak tahu secara apa ya teorinya itu gimana sih, kan harus ada konsolidasinya dulu segala macam, nggak bisa langsung aksi aja ke jalanan kan, nggak bisa kita cuma FOMO segala macam, kita harus tahu apa yang mau dibahas, apa yang mau kita suarakan. Cuman kok dari hal kayak gitu aja, basic kayak gitu aja mereka nggak tahu, ya mau gimana jadinya? Jadi buat apa dong beraksi di jalanan itu kan?
0: Iya.
1: Gak bisa. Nah apalagi untuk soal-soal ya kalau legislatif ya kayak pemilu gitu, nggak tahu tata caranya kayak mana. Bisanya cuma ngeribut-ribut aja. Yeah, nanti kalau yang dipilih nggak keterima, ribut aja. Kan padahal nggak boleh kayak gitu. Menghargai, ya kalau kalah ya udah, selagi nggak ada kecurangan kan.
0: Pas aksi bisanya cuma lempar batu doang.
1: Benar, tancok-tancokan doang.
0: Ah, malas batu, bikin macet. Tapi kalau dari kalian sendiri, kalau misalnya ada, gini kita sambil belajar learning by doing lah ya, sebelum mungkin lebih lengkapnya nanti ada di acara selektif FEB ya. Kalau menurut kalian nih, kalau ada kebijakan yang dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, gak sesuai lah, gimana harusnya memang anak muda menyampaikan aspirasi secara tepat dan bertanggung jawab nih?
1: Dengan zaman sekarang yang udah melek digital gini ya, menurut gue bukan hal yang susah sih. Kalau emang lo seperti gue nih termasuk yang gak dibolehin untuk turun ke jalanan kayak demo gitu, gak diboleh.
0: Sama siapa?
1: Orang tua gue.
0: Mungkin sama cowok lo.
1: Juga. Cuman, terus. Ya dengan adanya teknologi, ya udah sih posting aja HP doang, iPhone, tapi gak mau posting apa-apa, ya ngapain kan. Ya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibuat di Indonesia ini, yang malah merugikan kita, ya kita posting, kita suarakan lewat sosial media, followers doang banyak tapi gak mau ngelakuin itu, ya buat apa kan. Pasti walaupun orang kadang cuma tap-tap aja gitu, nge-skip story kita, tapi pasti tetap ada yang mau baca kok, jadinya mereka juga lebih aware gitu kan dengan apa yang terjadi. Bisa ya dari hal-hal kecil kayak gitu dan simple.
0: Gak mesti langsung aksi-aksi gitu ya. Gak mesti ya.
3: Benar. Kadang kita juga perlu tahu juga kan persoalan-persoalannya apa sih yang bikin satu kebijakan ini gak relevan gitu. Kayak kita perlu mengkaji tuh di situ. Terus juga ya aspirasinya juga ya perlu disampaikan lah lewat jalur yang tepat.
1: Benar. Harus kritis juga sih. Benar.
0: Tapi kalau misalnya apa yang ngebuat alasannya ya, kalau misalnya memang mahasiswa ini memang harus turun akhirnya ke jalan, itu apa alasannya sampai tiba-tiba harus turun?
1: Berarti nggak didengar banget sih.
0: Bahkan
1: udah turun ke jalan aja menurut masih.
0: Tolong jangan terlalu frontal ya. Jangan terlalu frontal. Aku di sini masih butuh pekerjaan. Tapi memang berarti kalau misalnya sudah sampai harus turun ke jalan gitu, berarti memang benar-benar itu udah mungkin skalanya udah
4: darurat.
2: Cukup serius gitu. Dan sebagai mahasiswa kita harus kritis dengan tuntutan apa yang diminta pada mereka. Karena kadang ya orang tuh FOMO aja, ya udah yang penting gue turun aja gitu, tanpa tahu tuntutan apa sih yang sebenarnya tuh diajukan ke mereka.
0: Betul. Kadang-kadang kan diajak juga sama temen kan. Lo nanti pulang kuliah kemana? Gue mau nongkrong di ini. Udah ngapain, ngabisin duit? Turun aja ke jalan.
1: Nasi kotak.
0: Terus gue ngapain? Lo megang toa. Ternyata nasi kotak kayak lo tadi. Gila ya. Tapi banyak dong mahasiswa yang kayak gitu dong. Banyak
1: enggak tahu ya?
0: Banyak. Pasti. Jangan dilindungin teman-teman lo. Tapi memang ya tadi kalau misalnya memang tidak mesti harus turun ke jalan kan mereka bisa dengan cara yang lain. Tadi di media sosial tuh cukup penting juga tuh, ya kan? Karena kan kalau di era media sosial banyak anak muda yang menyampaikan pendapat melalui unggahan terus juga komentar gitu ya. Tapi seberapa penting, seberapa efektif cara tersebut untuk mendorong perubahan dari media sosial? Efektif banget gak nih?
1: Menurut gue sih efektif ya. Dari orang-orang yang kayaknya sebelumnya gak terlalu peduli deh sama politik ini. Dari tadi yang pertanyaan soal seberapa dekat kebijakan politik di kehidupan kita, kan padahal deket banget ya. Apalagi dari mahasiswa sendiri nih, harga UKT kita aja itu dipengaruhi politik juga loh.
0: Wow.
2: Based on experience banget nih ya suaranya.
0: UKT kalian mahal-mahal ya UKT kalian aja?
2: Adalah pokoknya segitulah ya.
0: Wow.
1: Transportasi, harga bahan pangan segala macam itu kan hal-hal yang dekat sama hidup kita ini dipengaruhi politik banget. Nah, dengan adanya kita yang mau bersuara di media sosial, menurut gue itu jadi orang-orang sadar kalau sebenarnya itu tuh emang dekat dan harus disuarakan gitu. Nggak harus kita punya jabatan dulu, nggak punya harus ada pengaruh besar baru mau bersuara. Nggak harus yang secara langsung, oh gue kena banget nih dari kebijakan ini, gue dirugikan. Kan nggak harus, padahal hal kecil kayak gitu juga ngaruh kok.
0: Serem ya ngomong sama dia ya.
2: Berarti dia sudah kritis sekali. Sudah kritis banget gitu.
0: Sangat kritis sekali.
2: Kritis sekali.
0: Wah, tapi gimana caranya anak muda itu membedakan informasi yang benar dan informasi yang keliru ketika kita membahas isu legislasi atau kebijakan publik? Gimana cara ngebedainnya? Karena kan kalau misalnya turun dari atas yang tidak berpikir mungkin ya udah nih kebijakan nih. Ya, gimana cara ngebedainnya? Yang benar sama kebijakan yang keliru?
4: Sebenarnya kita ngebaca dulu sih, yang dari atas itu turun, jangan langsung ngambil kesimpulan aja.
0: Benar.
4: Kan rata-rata anak-anak zaman sekarang ini banyak bener tuh yang ngambil langsung kesimpulan aja. Dia nggak ngebaca.
0: Sumbu yang pendek deh ya.
4: Iya, langsung itu. Apalagi kan sekarang udah baru turun langsung diberitain hoax di entah di sosial media, di TikTok, Instagram, Twitter, kan banyak bener tuh. Nah, kalau bisa harus dibaca dulu. Yang dari atas itu jangan langsung
2: ditelan mentah-mentah.
4: Iya. Kayak harus gitu.
1: Kadang short video TikTok cuman di cut doang. Udah mulai menggepu-gepu nih.
0: Iya. Langsung kesel. Apalagi mahasiswa kan. Ya gue tahu ya, karena gue juga pernah jadi mahasiswa ya. Tapi kan memang kalau misalnya ada sesuatu memang yang tidak relevan tuh rasanya kita kesel banget kan. Pengennya ngapain gitu, langsung ngajak teman-teman kalau bisa ayo kita langsung buat perubahan. Sampai teriakan hidup mahasiswa itu terbakar emosi udah pokoknya hidup mahasiswa tuh. Tapi kalau misalnya dari kalian ya, kalian kan bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa yang lagi aktif terus juga pengen bikin-bikin kegiatan seperti ini kan memang sesuatu yang pingin merubah pola pikir anak-anak muda ya.
4: Bener.
0: Tapi gue pengen tahu nih kalau misalnya kalau kita ngomongin seorang mahasiswa yang kritis, gue pengen tahu tanggapan kalian bagaimana cara mengatasi bahan bakar kita yang sangat mahal ini. Yang mengakibatkan akhirnya antrian panjang di setiap pom bensin dan membuat macet dan kecelakaan lain-lain. Coba. Karena kan malam mahasiswa nih, gimana?
3: Ya itu tadi.
0: Gini, kalau lo takut bilang skip gak apa-apa.
3: Enggak, gini.
1: Kayaknya lebih berat dari yang bahasa selektif ya. Kayaknya out of topic ya.
0: Karena gue pengen tahu, kalian kan berkecimpung dalam dunia ini nih ya. Dunia legislasi, kebijakan publik. Menurut kalian bagaimana?
2: Dari sudut pandang kalian deh gitu.
3: Itu tadi, kita kan perlu tahu by datanya itu gimana sih yang terjadi di lapangan itu gimana. Nah, kan kalau dari BBM itu pasti dari atas, dari awal, dari perang
0: sudah pasti. Itu maksud gue gini, kita buat simpel. Kalau menurut kalian harus digimanain nih biar lebih enak untuk masyarakat
2: secara sistematisnya deh gitu. Kalau misalnya mau aman atau mungkin kalau
0: Aji skip. Kayaknya Aji skip. Tamam.
4: Skip juga.
2: Skip juga. Kalau sendiri enggak?
0: Kalau dari gua pengennya ya turunin harga bahan bakarnya.
2: Udah. Yep. Tapi kita solusi.
0: Ya solusinya turunin, apalagi. Lu mau ngapain?
2: Kalau gue sih ya sebenarnya bahan bakar itu kan bisa diturunin ya. Cuma kita bisa lihat
0: juga. Kata siapa? Kata siapa?
2: Bisa. Kalau misalnya mungkin kita cari dulu alasannya kenapa bahan bakar itu naik, terus kenapa mungkin pemasokan itu kurang.
0: Kalau untuk masyarakat awam,
2: ya,
0: bodo amat. Kenapa bensin bisa naik? Ininya pengennya turun, gitu. Kalau gue sih, kalau turun ya udahlah. Mungkin gue nggak pernah dengar ceritanya kayak bensin turun ya harganya. Ya. Mungkin turun cuma 200 perak gitu kan, 100 perak. Gue lebih gimana caranya biar itu tidak susah gitu masyarakatnya untuk ngambil bensin kan? Berarti apakah di pom, gue nggak mau nyebut merek, tapi pom bensin mungkin diperbanyak gitu ya kan?
2: Pemasoknya diperbanyak, jangan
0: dibatasi. Atau mungkin dari kalau misalnya dari dari pom bensin, kalau dari pom bensin kita tidak cukup mungkin bisa mendatangkan dari luar negeri ya. Jangan yang udah ada di sini.
3: Benar.
0: Diusir. Ya. Sudahlah. Cukup. Oke. Kok jadi gua ya?
2: Kok jadi lu banget yang mulai kritis?
0: Mentang-mentang mantan mahasiswa aktivis. Asik. Tapi setelah kalian mengikuti dan mendalami kegiatan selektif FEB ini, pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan?
1: Coba dari adik-adik dulu nih, apa nih yang udah lo orang dapetin?
4: Kalau gue ngedapetinnya
0: senior orang ngomong.
4: Kalau gue ngedapetinnya, gue tahu apa namanya cara untuk apa suara rakyat itu, cara pembentukannya gimana, suara rakyat ada didengar, abis itu pembentukan apa undang-undang. Yang sebelumnya gue belum tahu, gue ngedalamin ini dan gue juga sebagai ketua pelaksananya. Dan alhamdulillah gue sekarang udah tahu semua.
0: Udah ngerti ya?
4: Udah ngerti akhirnya. Sedikit lah.
0: Yeah. Oke. Okay. Tambah kritis gak lo akhirnya?
4: Alhamdulillah.
0: Tapi ngomongin solusi BBM lo gak berani? Soalnya gue kesel banget tuh sama permasalahan itu. Sebel banget gue, sumpah aja.
2: Karena lo merasakan juga dampaknya.
0: Bukan masalah gue gak bisa belinya. Gue mau ngantri aja susah. Gue punya uang lah untuk beli. Masih juga gak bisa loh. Yeah. Bensinnya habis lah, inilah antrinya panjang.
2: Karena tuh paling kesel kalau misalnya kita udah deket terus tiba-tiba bensinnya habis. Aduh.
0: Ui, itu aneh sih.
4: Itu
0: ngeselin. Memang. Selin. Udah kita lewatin lagi ya, kenapa kita lewat BBM lagi?
2: Iya nih.
0: Oke, lanjut. Tadi lo Ji, apa Ji yang udah lo dapetin dari selektif ini?
3: Kalau yang udah gue dapetin dari selektif ini ya tentu kita enggak cuman paham legislasi itu secara teoritis aja, tapi kita bisa kayak nanemin lah. Kita bisa nanemin ke diri kita sendiri itu gimana caranya, ya itu tadi, buat ngebangun kesadaran kita, buat yang pertama pasti memahamin dulu, terus mengkaji, habis itu juga baru kita mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan di masyarakat.
0: Oke. Senior.
1: Kalau dari gue simpelnya karena ini sendiri, gue juga dari komisi legislasinya. Kalau di dialektiviti gue dengan apa ya, dari sekolah legislatif ini sendiri kan jadi paham gitu ya, cara sistem kerjanya kayak mana, di mana gue menjabati sesuatu itu bukan kita sekedar nyuruh-nyuruh, bukan kita sekedar marah-marah, tapi kita pemimpin itu mengarahkan mereka. Bukan cuman gue ngoceh aja, tapi gue kasih tahu loh ada ini kayak mana solusinya terhadap kendala mereka gitu.
0: Oke.
1: Jadi secara prakteknya dalam kehidupan gue sendiri, gue ngerasain kayaknya gue berubah sih, lebih better lah gitu.
0: Oke. Lebih better.
1: Lebih better.
0: Oke. Kedepannya apa harapan kalian untuk selektif FEB Unila untuk meningkatkan kesadaran legislasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda? Siapa yang mewakili?
4: Senior aja deh.
2: Senior lagi. Mulai deh, harapan dari kegiatan ini tuh apa?
1: Kalau dari gue, jujur pertama kan bangga banget karena ini dengan organisasi yang baru aktif lagi, dan kita langsung buat acara yang bisa dibilang skalanya besar. Masih berharap banget ini bisa berlanjut ke depannya, walaupun kalau misalkan amit-amitnya terjadi kegagalan gitu. Tapi semoga yang kedepannya nggak apa ya, nggak patah semangat, hmm. tapi belajar untuk mengevaluasi dan mereka memperbaiki kedepannya baiknya kayak mana gitu. Oh. Jadi semoga ini bisa menjadi prokja tahunan untuk kedepannya kayak mana. Okay. Karena kayaknya ya setiap generasi dari nanti angkatan-angkatan yang baru masuk ke perkuliahan, mereka harus tetap tahu.
0: Tahu.
1: Hal kayak gini
0: tetap ilmu harus ini harus tetap tahu.
1: Benar.
0: Oke. Kalau dari kalian apa ya tanggapannya kalau misalnya ini kan untuk anak-anak muda nih, ya kan? Kalau misalnya pengen ikut, ntar deh. Kalau misalnya pengen ikut, ntar dulu. Kalau misalnya orang anak-anak muda yang nggak peduli gitu dengan hal ini, dari kalian bagaimana tanggapannya?
4: Sebenarnya sayang sih nggak ikut dalam adil. Untuk legislasi ini
0: andil ya?
4: Andil, iya andil.
0: Andil, gue kira adil. Apaan nih tadi nih?
4: Sayang, soalnya hukum ini berdekatan bener sama kita.
2: Iya, sama kehidupan kita. Karena
4: kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
4: Kayak UKT, entah dia sekolah, bayar SPP, itu sangat penting loh.
0: Jadi memang jangan sampai gak peduli gitu ya?
4: Jangan sampai gak peduli, sayang anak muda yang nggak peduli dengan legislasi ini.
0: Oke. Berarti kalau misalnya mahasiswa pengen ikut bagaimana nih? Ini sekarang untuk umum atau DPM-DPM doang?
1: Umum
0: ya. Kalau misalnya pengen ikut bagaimana?
1: Pastinya nanti kan kita bakal membuka pendaftaran dalam waktu dekat ini karena kita udah mendekati hari H ya, 26 sampai 28 Oktober. Jadi pantengin aja
0: di
1: mana tuh? DPM FEB Unila sama selektif FEB Unila.
0: Di Instagram.
2: Di Instagram. Yeah. Oke, buat teman-teman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin kita nih dan pengen daftar sekolah legislatif, pantengin aja di Instagram mereka.
0: Apa tadi Instagramnya?
1: Selektif FEB Unila.
0: Selektif FEB Unila. Enggak ada underscores ya?
1: selektif.febunila.
0: Oh, iya ya, oke. Terakhir dari kalian untuk si siapa yang namanya?
1: Siapa nih?
0: Ipeh lagi.
2: Irei Tamam
0: Aji. Untuk teman-teman Pro 2 yang ingin lebih peduli terhadap isu legislasi ya, berani menyampaikan aspirasi dan ikut menciptakan perubahan, apa pesan dari kalian bertiga?
3: Ya, kalau dari saya pesannya buat teman-teman, jangan pernah merasa bahwa suara kita ini terlalu kecil buat ngebawa
0: lagi
3: buat ngebawa perubahan, karena karena kita emang nggak harus paham semua hal sekaligus, tapi kita harus punya kemauan buat terus belajar gitu. Kita harus paham persoalan dan pastinya berani mempertanyakan apa yang perlu dibenahi.
0: Oke. Tamam.
4: Kalau pesan dari gue apa ya? Jangan merasa suara kita tidak didengar. Mulailah cari informasi yang benar. Habis itu udah sih itu aja.
0: Oke. Nior.
2: Senior nih. Kanda.
0: Bukan Kanda.
2: Dinda.
3: Yunda.
0: Oh, Yunda. Aduh, itu organisasi lain sepertinya. Gua paham banget. Terus. Kalau lu?
1: Kalau dari gua, karena mereka udah versi long text-nya. Ya kalau enggak mulai dari kita, siapa lagi? Kalau enggak mulai dari sekarang ya kapan lagi,
0: kan? Oke, thank you FEB.
2: Semoga acaranya lancar.
1: Amin.
0: Enjoy. Mudah-mudahan kalian bisa mampir lagi ke Pro 2 FM.
1: Amin.
0: Mungkin dengan event yang selanjutnya, dengan event yang berbeda, dan mungkin juga obrolan-obrolan lainnya lah ya.
2: Oke.
0: Sebelum kita pamit, gue pengen ini dulu sama mereka. Hidup mahasiswa.
2: Hidup mahasiswa. Lo nggak ini yakin usaha sampai?
0: Itu sebelah. Itu fakultas sebelah. Gak usah dibahas. Lo aneh banget lo. Yaudah kalau gitu, terima kasih teman-teman.
1: Thank you.
0: Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Oke. Pai Nurin punya kita, orang kita belum pamit. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Terima kasih sudah dengerin dialog kita dengan teman-teman FEB. Tadi ada Tamam, ada Aja, ada Ipeh.
2: Irei.
0: Bingung gua namanya nih, enggak diubah-ubah ya namanya, Irei. Ya udah kalau gitu, terima kasih teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi terus ke Poncering di Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu.
0: Kamu. Dari Bandar Lampung.

0: bawa cuti. Pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sebuyung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 95 FM, 2 RRI, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Menggunakan istilah gila sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Okay, teman berdua kayaknya kita harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang udah dengerin program Sore Ceria.
1: Dan terakhir dari kita, Lesti Fashion Expression Willingness Only with Prodiman Lambung, teman terbaik kamu.
0: Sabar. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.
1: Sekali di darat, tetap di darat. And now bye.
0: Bye.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Karang kejam. Ilusi-ilusi.
1: Bulan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

92,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Hai teman per 2, hari ini kamu lagi ditemenin bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya dengan topik yang menarik nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, oke teman Pro 2, hari ini seperti biasa hari Jumat kita bakal bahas seputar food, health, dan juga fashion nih. Nah tapi ternyata ada apa ini ya, ada kejutan ya buat teman Pro 2 semuanya, karena kita kedatangan narasumber yang berhubungan banget sama food nih, sama tema food gitu ya. Nah bagi teman Pro 2 yang penasaran mungkin bisa tungguin aja terus hanya di Sore Ceria. Oke, ya seperti tadi yang seperti yang tadi udah aku kasih tahu ya ke teman-teman Pro 2 semuanya, bahwa hari ini kita tuh kedatangan teman-teman dari dari suatu universitas ya, universitas yang jauh banget nih ya di Lampung. Mungkin agak ujung dikit, tapi ini terkenal juga nih teman-teman Pro 2 gitu ya. Itu adalah ITERA gitu ya. Siapa sih nggak tahu sama ITERA? Nah, tapi kalau misalkan di ITERA itu ada kebun raya gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumbernya nih. Jadi ada kembang-kembang desa dari ITERA datang ke Pro 2 RRI Bandar Lampung. Oke, mungkin boleh disapa dulu nih, Kak. Siapa namanya? Terus juga apa ini ya? Bisa dibilang ya, dari mana gitu ya. Kok dari mana ya? Kan udah kasih tau ya dari mananya. Oke, boleh perkenalan aja, Kak. Namanya siapa?
1: Saya Ramadania selaku ketua pelaksana Wonder Foodie ITERA 2026. Oke, di sini aku ada rekan aku nih.
0: Oke.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Luciana Smermata, biasa disapa Lucy. Aku di sini sebagai sekretaris jenderal dari acara Wonder Foodie 2026.
0: Wow, halo kakak-kakak ITERA.
1: Halo, sore.
0: Berarti ini dari teknik pangan ya?
1: Teknologi pangan.
0: Wow, kayaknya aku penasaran sih sama teknologi pangan. Kayak ngapain aja sih di sana? Apakah kayak mereka yasa suatu makanan gitu kan, kalau misalnya di film SpongeBob nih kan ada pas ketika Sandy tuh kayak kasih obat ke Krabby Patty jadi nama besar. Apa kayak gitu tuh?
1: Bisa jadi juga gitu.
0: Wow. Oke. Berarti banyak hal ya yang bisa dilakuin gitu ya. Nah, tapi kenapa nih ada kakak-kakak ITERA yang datang ke sini nih? Kira-kira ada hal apa sih yang penting yang perlu untuk dikasih sama teman Pro 2?
1: Ada apa nih?
2: Mungkin Kanisa boleh nih ngasih tahu dulu ke teman-teman kita mau ngapain hari ini.
1: Oke, mungkin di sini aku selaku ketua pelaksana Wonder Foodie ITERA, di sini kita bakal mengenalkan salah satu acara yang ada di Teknologi Pangan dari Fakultas Teknologi Industri ITERA, yaitu Wonder Foodie ITERA 2026.
0: Wow, ada Wonder Foodie. Jadi ini seputar makanan-makanan ya, pas banget.
1: Betul
0: nih.
1: Betul banget.
0: Pas banget kayak jurusan Teknologi Pangan. Nah, tapi Wonder Foodie ini apa sih sebenarnya?
2: Oke, mungkin tadi udah Kanisa, sekarang giliran aku.
0: Oke, sekarang nah, boleh.
2: Wonder Foodie itu adalah salah satu program kerja dari himpunan kita, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, di mana di program kerja ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Hari Pangan Sedunia itu diperingati sebagai tanggal 6 Oktober ya, Kak ya.
1: Nah, 16 Oktober.
2: Jadi karena kita juga mahasiswa Teknologi Pangan, tentu aja kita harus berpartisipasi nih untuk memperingati Hari Pangan tersebut. Makanya nih, Kak, kita bikin acara Wonder Foodie
0: ini. Oke. Nah, tapi kenapa sih kita tuh harus banget gitu ya merayakan Hari Pangan? Padahal kan kayak kita kan setiap hari makan nasi, mungkin makan makanan pokok dan lain sebagainya, kan itu kan udah jadi hal yang umum gitu, Kak, yang lumrah gitu. Nah, makanya kenapa kita kayak harus merayakan Hari Pangan gitu?
1: Karena sebenarnya kalau kenapa kita harus melaksanakan atau memperingati Hari Pangan Sedunia itu, yang pertama dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang paling mendasar adalah pangan gitu. Kenapa kita harus merayakan Hari Pangan ini, memperingati Hari Pangan ini, kan kalau dari FAO sendiri atau organisasi Food and Agriculture Organization yang dari PBB itu, kita memang diarahkan untuk bisa menjaga keamanan pangan, menentukan makanan yang bergizi untuk kita, karena yang kita makan itu harus punya dampak yang baik gitu untuk tubuh kita. Jadi nggak bisa asal makan aja gitu.
0: Nggak bisa asal makan aja. Betul. Gitu ya. Nanti malah bisa bikin
2: sakit perut
0: ya, keracunan. Nanti ya bisa-bisa nih. Oke. Jadi ini jadi salah satu hal yang penting gitu ya, Kak ya, yang mungkin bagi teman-teman Pro 2 semuanya, bahwa pangan itu nggak bisa disepelein ya.
1: Betul banget.
0: Ya karena itu tentang berhubungan sama kesehatan dan kebutuhan tubuh kita. Betul banget. Nah, ya mungkin ini bagi teman Pro 2 semuanya mungkin masih nggak tahu ya, kira-kira Wonder Food ini isinya apa aja sih kak, kayak rangkaian acaranya gitu. Ya mungkin boleh nih dikasih tahu.
2: Oke, mungkin dari acara Wonder Food ini teman-teman tentu aja rangkaian acara kita udah banyak banget.
1: Panjang banget.
2: Perjalanannya cukup panjang.
0: Ada
2: kita beberapa kegiatan. Yang pertama itu Lomba Cerdas Pangan.
0: Lomba Cerdas Pangan
2: ini dilakukan untuk teman-teman sederajat SMA yang ada di Lampung. Nah, itu kemarin dilaksanakan tanggal 27 September 2026 ini nih. Dan kebetulan,
0: DJ
2: kita nih salah satu SMA yang ikut berpartisipasi
0: Benar banget. Bangga banget ya kayaknya ya.
1: Jadi dari satu provinsi Lampung ini kan tingkatnya provinsi ya, untuk SMA, SMK, SMA sederajat. Kemarin ada 15 tim yang ikut kompetisi tersebut dari 7 sekolah di Provinsi Lampung.
0: Oke.
2: Nah, kalau tadi udah LCCP, selanjutnya kita ada juga lomba yang ini dilakukan untuk mahasiswa nasional, yaitu Food Product Development yang dimana itu tuh kegiatannya masih berlangsung. Jadi nanti kita sekarang ini masih di tahap final, dimana nanti tahap pengumuman juaranya bakal diadakan di tanggal 18 Oktober 2026 ini nih Bang.
0: Wah, ini kayaknya menarik ya, Food Development kan ya, kayak ini kayak membuat makanan gitu kan ya, intinya.
1: Inovasi pangan. Untuk tema tahun ini untuk food product development itu dari keberagaman pangan Nusantara. Itu kita ada sub temanya ada tentang stunting, terus pemanfaatan umbi-umbian dan juga pemanfaatan limbah pangan.
0: Oke, ini sih menarik banget ya. Betul. Nah, ini kira-kira kalau misalkan kan udah dalam tahap final ya. Kira-kira apakah kayak misalkan teman-teman aku gitu kan, kayak penasaran nih sama food development, bisa nggak sih kayak datang ke sana untuk melihat hasil karyanya gitu?
1: Oke, mungkin kalau untuk melihat prototipenya mungkin ya, dari hasil karya teman-teman kita senasional, mungkin teman-teman bisa lihat nanti ketika di pameran di acara puncak.
0: Nah,
2: kalau tadi udah di spoiler dikit nih sama Kak Nisa, kita masih ada rangkaian lagi nih teman-teman.
0: Masih banyak banget nih.
2: Salah satunya adalah kampanye.
0: Kemudian
2: kemarin kita tanggal 4 Oktober kemarin, kita berkesempatan untuk bekerja sama dengan BPOM untuk melaksanakan kampanye kita di Tugu Adipura nih kak. Dan kemudian nanti di tanggal 25, karena tadi kita udah kerja sama pihak eksternal, sekarang kita bakal kerja sama pihak internalnya Etera, yaitu Sentra sendiri. Kakak udah pernah ke Sentra belum?
0: Jujur aku belum pernah sih.
2: Jadi harus dateng nih kak.
0: Wajib banget.
1: Sentra itu kayak semacam Car Free Day juga, kayak di Tugu Adipura, cuman skalanya di Tera.
0: Skalanya cuma di Tera doang.
1: Nanti di sana banyak bazar-bazar UMKM. Nanti tanggal 25 nanti kan kerja sama dengan kita. Nah, nantinya bakal kampanye juga dengan kita. Di sana kita bakal mempromosikan, menjelaskan tentang produk inovasi pangan yang kita buat, yaitu dari produk

Star Woody ya, Woody okay, Wood ya boleh, gitu boleh, ya. Nah, jadi kita bakal break sebentar nih sambil dengerin ada lagu menarik ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Mungkin sambil di jalan gitu kan, sambil dengerin lagu ini ataupun yang sambil lagi olahraga gitu kan, mungkin bisa tambah semangat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Wow, so cool.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: nomor 2 balik lagi bareng gue ya di sini ada DJ Marvel akan menemani kalian ya pastinya sampai nanti jam 7 malam. Nah, dan tadi kita belum selesai ya ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Wonder Foodie ya. Oke. Okay. Jadi kan tadi masih banyak yang bisa kita apa nih bedah lagi gitu,
1: iya,
0: kan yang bisa
1: banget.
0: Masih banyak banget yang bisa kita obrolin lagi enggak sih Kak? Betul enggak?
1: Betul banget.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kan tadi kita belum bahas nih soal tema gitu kan. Okay. Nah, jadi apa nih tema Wonder Foodie di tahun 2026 ini?
2: Jadi kalau temanya sendiri itu Food Diversity of Sumatra, menjelajah keberagaman, menguatkan hak pangan.
0: Wow, oke. Ini di Sumatra karena memang Yitera di Sumatra
2: betul,
0: gitu.
2: Betul, ya, salah satunya ya. Itu.
0: Salah satunya betul, itu. Oke. Berarti yang mau diangkat ini apakah makanan-makanan yang ada di Sumatera kah? Emang tujuannya seperti itu atau bagaimana?
2: Kalau untuk tujuannya sendiri sebenarnya pertama itu kita menyesuaikan dengan tema dari FAO sendiri. Dari
0: okay.
2: Food and Agriculture Organization. Jadi kalau dari Food Agriculture Organization itu FAO mengusung tema tentang hak pangan dan keberagaman pangan.
0: Okay.
2: Nah, kenapa Wonder Foodie kita ambil keberagaman pangan Sumatera? Yang pertama itu tadi alasannya karena kita ada di Sumatera.
1: Sumatera juga paling ujung ya.
0: Okay, paling ujung.
2: Terus di keberagaman lokal juga kan berarti ya memang harus kita mengedepankan atau mengangkat dari si pangan Sumatera juga. Nah, selain itu juga kan di Sumatera ini benar-benar beragam banget ya makanannya dari Sumatera, dari Aceh sampai Lampung itu banyak banget makanannya. Dari situ, dari keberagaman pangan Sumatera ini kita juga bisa menguatkan hak pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu.
0: Oke. Jadi untuk menguatkan hak pangan ini emang sepenting itu Kak?
1: Benar, penting banget.
0: Penting banget nih.
1: Iya, kenapa kita bilang menguatkan hak pangan itu penting? Karena kita tahu ya, kalau di Indonesia ini tuh terkadang ada daerah-daerah yang memang edukasi tentang pangannya tuh belum terjangkau dengan baik.
0: Oke,
1: gitu. Jadi
0: belum.
1: Dengan mengangkat tema ini, kita juga mau bahwasanya masyarakat itu tuh kayak yang awal dibilang ya, pangan itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi dengan menguatkan hak pangan ini, kita mau semua orang itu berhak untuk mendapatkan pangan yang aman, bergizi, kemudian aman dan terjangkau. Itu kenapa kita ambil tema ini. Ya Kak Nis?
2: Betul banget. Sejalan juga dengan program pemerintah saat ini, yaitu
1: ada MBG.
2: Makanan bergizi gratis gitu. Okay. Itu kan juga salah satu bentuk usaha pemerintah ya untuk
1: mencegah stunting,
2: memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat Indonesia juga gitu.
1: Anak-anak.
0: Oke. Mungkin apakah nanti kedepannya teman-teman dari Wonder Food ini akan berkolaborasi gitu kan bareng sama MBG gitu?
2: Mungkin bisa ya, next event mungkin gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke. Berarti apa kan di Itera ini bakal ada bazar ya, bazar banyak
1: betul,
0: banget
1: betul,
0: di
1: betul.
0: 25 Oktober ya?
1: Betul,
2: 25 dan 29 ada bazar.
0: Oke, berarti berapa hari tuh? 5, 6, 7, 8, 9?
2: Enggak, di 25 itu bazar untuk Sentra. Di
0: 29
2: itu bazar dari
1: UMKM
2: Wonder Foodie sendiri gitu.
0: Oke. Apakah akan kayak isinya kayak makanan dari Aceh sampai Lampung?
2: Kalau itu kemungkinan enggak ya, karena kita dari bazar sendiri itu emang tujuannya untuk meningkatkan UMKM
1: yang ada di Lampung.
2: Bandar Lampung,
1: yang
2: khususnya Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Jadi memang menunya ya dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan, enggak dari Aceh sampai Lampung. Cuman di acara puncaknya itu kita ada penampilan-penampilan. Jadi di situ
0: ada penampilan juga.
2: Penampilan-penampilan khas dari daerah gitu. Boleh di-spill gak ya?
1: Boleh gak ya?
2: Pokoknya intinya nanti di penampilan itu akan ada penampilan-penampilan seni dari Sumatera gitu.
0: Oke. Kira-kira
2: dari provinsi.
0: Oke. Nah, ini kira-kira untuk penampilan segala macam nih. Dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak?
2: Kalau untuk
1: spoiler gak nih, Kak Nis?
2: Boleh deh.
0: Oke.
2: Nih, di acara puncaknya itu kan nanti kita bakal ada Stadium General juga.
1: Okay. Stadium General.
2: Untuk open bazarnya itu, open tenannya itu kita bakal
1: dari pagi
2: jam 9 sampai jam 17 sore.
1: Iya,
2: itu bakal ada penampilan-penampilan dari berbagai provinsi di Sumatera.
0: Wow.
2: Terus di jam satunya itu kita bakal isi dengan Stadium General yang kita berkolaborasi dengan Rumah Tempe Indonesia dan juga Patpi. Patpi itu
1: organisasi
2: pangan Indonesia.
0: Se-Indonesia ya, Bang.
2: Tapi itu lebih isinya bukan dari mahasiswa, lebih ke ahli-ahli pangan.
0: Iya. Oh, lebih ke ahli.
2: Dosen-dosen, peneliti
1: gitu. Pembicara di Stadium Generalnya kita bakal mendatangkan seorang profesor dari salah satu universitas yang ada di Lampung, dan juga bakal ada pemateri juga dari
2: dosen
1: teknologi pangan sendiri. Jadi tentunya nanti topik yang akan kita angkat tuh pasti udah hot topic dan yang sangat dibutuhkan gitu.
2: Dan daging gitu pasti. Iya.
0: Oke, dan pasti ini kayak relate banget gitu ya sama kehidupan kita ya.
2: Betul.
0: Nah oke nih. Nah tapi untuk ikutan acara kayak gini tuh kita harus bayar gak sih Kak? Kayak ada HTM-nya gak?
2: Mungkin untuk di acara puncak di tanggal 29 Oktober itu free terbuka untuk umum. Kecuali mungkin di acara tanggal 25 Oktober yang kita berkolaborasi dengan Sentra, itu ada rangkaian WFD Fun Walk.
1: Iya, ada kita Fun Walk-nya juga.
2: Iya, ada Jalan Sehat.
0: Jalan, oke.
2: Iya, itu ada HTM-nya sekitar 10.000.
0: 10.000 doang? Oke. Murah banget nih. Nah, buat teman-teman berdua kan mungkin... ya mungkin sekarang badan lagi merasa sakit-sakit atau apapun itu kan. Nah bisa banget mungkin untuk ikutan gaya hidup sehat nih bareng sama Wonder Foodie, ya gak sih?
1: Kita tungguin.
0: Iya kan, ditungguin banget nih sama kakak-kakaknya juga. Welcome banget dan pastinya juga plus bakal dapet apa nih seperti wawasan baru ya seputar teknologi pangan dan seputar pangan itu sendiri. Nah nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya bareng sama kakak-kakak dari Wonder Foodie, jadi tungguin aja tetap di Sore Ceria.

0: Yes, oke, masih bareng gue ya pastinya ya. Yang pastinya DJ Marvel nih gak bakal kemana-mana guys hari ini ya, karena masih tetap temenin kamu sampai nanti malam pastinya. Dan balik lagi nih, karena sebentar lagi sebenarnya kakak-kakak Itar ini bakalan balik ya teman Pro 2. Aduh, sangat sedih, sangat disayangkan ya. Aduh, tapi gak apa-apa nih. Mungkin ada ajakan gitu ya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang pengen ikutan Wonder Foodie nanti ya di tanggal 25 dan juga 29 kan? Oke, okay. Mungkin boleh nih.
1: Okay.
0: Mungkin kenapa harus datang dan ya apapun lah itu intinya.
1: Oke, okay, mungkin kita promosi dari acara kita yang upcoming kali ya. Mungkin dari aku okay. Berharap nih teman-teman yang tertarik banget nih di acara kita tanggal 25 Oktober nanti di hari Minggu, kita tuh bakal ada kegiatan Wonder Foodie Fun Walk di mana nanti itu terbuka untuk umum. Jadi kalian nanti punya kesempatan untuk jalan-jalan di sekitaran Itera, kemudian nanti bakal ada door prize-nya yang sangat luar biasa. Kemudian okay. Nanti setelah selesai capek-capeknya nih disuguhkan dengan bazar-bazar yang banyak banget berjejer di pintu masuk Itera. Kemudian juga nanti bakal ada kampanye di mana nanti kita akan membagikan produk-produk inovasi yang udah kita buat sedemikian rupa biar teman-teman semua bisa nyobain. Kemudian untuk tanggal 29 kita acara apa nih Kanis?
2: Kemudian tanggal 29 itu nantinya acara puncak yang tadi udah kita jelasin, juga terbuka untuk umum, akan ada stadium general dari profesor dari Patpi dan juga RTI. Terus nantinya bakal ada penampilan-penampilan menarik dari berbagai provinsi di Sumatera. Okay. Terus ada juga bazar yang pastinya cukup seru gitu.
1: Iya, dan kemudian nanti acaranya udah pasti seru teman-teman karena staff kita nih udah okay. Sangat memberikan energi yang sangat energi terbaik yang sangat gitu terbaik. Ya. Kita harus apresiasi staff-staff kita yang sangat luar biasa di sini.
0: Yes, dan itu dia. Mungkin ada lagi nih tambahan.
1: Boleh, kalau Kanisa mau boleh.
2: Mungkin for information aja ya, karena ini salah satu program dari Fakultas Teknologi Industri di okay. Tera, yang kita juga di bawah program studi teknologi pangan yang alhamdulillah pada tahun ini mencapai akreditas unggul. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik gitu dan penasaran banget nih sama tren pangan di Indonesia atau di dunia dan pengen banget Mendalami, explore lebih dalam tentang pangan, bisa banget nih kita join bareng kita di Teknologi Pangan Itera. Bener. Gitu.
1: Boleh.
0: Oke. Nah, jadi nih teman Pro 2 ya semuanya udah pada tahu kan nih informasi-informasi seputar mode foodie dan tanggal-tanggalnya. Mungkin bisa nih langsung aja ya. Apa nih datengin ya acaranya
1: datang
0: nanti.
1: Datang di Itera ya, teman-teman.
0: Betul banget. Ya, dan pastinya terima kasih buat kakak-kakak Itera yang udah pada datang kesini.
2: Terima kasih juga Marvel.
0: Ya mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi.
1: Betul. Okay. Aja. Harus. Okay. Kesempatan lagi ya.
0: Yes, betul. Oke, setelah ini kita bakal bahas lagi materi lain yang pastinya yang menarik. Jadi tetap di Sore Ceria ya.

92, LPP RRI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Tema berdua, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Prodi RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Bila sebagai kalimat candaan, bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Kamu, di daerah Lampung.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

0: Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

102,5 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Sudah waktunya DJ Marvel pamit dari pendengaran kalian semua. Dan juga terima kasih buat teman perdua yang sudah titip salam dan juga request lagu. Nah, terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness all with perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. And now, bye teman-teman perdua.

0: to Sore Ceria.
1: Audika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Saudika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube. Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Janie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: berbalap Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC
0: Music Live Chat. Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yoi.
0: Hari pertama.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus bela.
0: Ada yang utama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
1: Yippee.
0: EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oh, ini baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya abang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya katanya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya
0: tadi ya?
1: Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan? Guntur.
0: Benar. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk coy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Udah
1: emang
2: temen deket aja.
1: Oh gitu. Jadi karena temen-temen nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah.
1: Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Hanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
1: Lantun. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: Kayaknya dua sih.
1: Oh, ya dua. Oke.
2: Kita larangnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu. Ini ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music.
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal.
1: Asik. Gokil. Ini nih. Ini Akang-akang berbakat.

0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? DJ.
0: Iya. Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kang Dinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Oh, seru-seru.
2: Mainin kamu. Beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
2: Yang kangen lagi.
1: Oh, kangen lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Oke, kalau secara teknis musik boleh Foxy jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan.
1: Sikat, Kang. Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kalau lihat sih denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
1: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
1: City popan gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
0: Oh,
1: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
1: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
0: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
0: Oh dari situ ya.
1: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
1: Top setan mungkin kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau
1: bener. Kalau dari This Is Equal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
0: Wow,
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
0: Oh, wow. Alright.
1: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya, benar.
1: Itu cewek.
0: Iya,
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar enggak mahal,
0: Kan ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
2: Per karakter.
0: Iya, enggak ngerti.
1: Banyak yang enggak ngerti.
0: Gen Z enggak ngerti.
1: Enggak tahu talk mania ya. Enggak tahu pakai talk mania ya.
0: Oh, dari
1: tapi
0: situ.
1: Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
0: Iya, iya.
1: Sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
1: Ada sekarang.
0: Iya.
1: Tapi untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya, katanya.
1: Iya.
0: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan.
0: Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah.
1: Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau kayak gini, karena pergi rindu tak pulang.
0: Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini apa?
1: Baru inget gue.
0: Apa?
1: Untung gak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
0: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
0: Armada, benar.
1: Iya, oh iya, Titi DJ, oke.
0: Udah
1: bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke.
1: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia
0: singkatan ya.
1: Bener. Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
0: Oke.
1: Waduh, asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya.
0: Tadi bahasanya apa?
1: Gitu kan?
2: Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya.
0: Setelah ikhtiar. Akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya.
1: Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
3: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
0: Kak Junotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
3: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
3: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
3: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
1: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
3: Betul.
1: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
3: Ya, oke.
1: Okay. Biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
3: Iya, iya.
1: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
3: Oke. Okay.
1: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
3: Nanti kita bantu translate.
1: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
3: Oh.
1: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
3: Oh.
1: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
3: Oh. Okay.
1: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
3: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya benar, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja.
3: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya benar.
3: Cipratan chat.
0: Ya benar. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: dari MLZ
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, mm-hmm, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara, iya, musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu, kita par juga ke pasar nanti, kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya ya, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Oh, oke. Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Berharap
1: gitu, nih. Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Bener.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Ya, justru yang Income itu lagu teraman ya. Kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Inggris
1: ya.
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik, bahkan pas, boleh diteruskan?
1: Oh iya, silahkan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya, Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kalau Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya, kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu. Gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepet ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan Income ini menjadi Income.
1: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar, yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Alan ngedit ya,
1: main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan
3: suka
1: beda
3: ya.
1: Beda kan.
3: Oh, beda.
1: Beda enak ya kan. Iya, paham. Tapi ngerti.
0: Paham.
1: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong,
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan,
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
1: Kita
4: lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah,
1: iya
3: benar. Iya,
4: benar.
3: Iya,
4: benar.
3: Okay,
4: gitu ya. Benar banget. Jadi ya,
5: sudah
1: tahu memahami.
5: Oke. Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya ambil pusing.
1: Benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka males nih sebenarnya. Tapi, nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin lagi sibuk ya.
3: Benar banget.
1: Jadi
3: sampai sekarang
1: gitu. Iya. Zen ya. Orang zen ini. Sufi ini, sufi. Udah sufi gitu sekali tuh.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Benar. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Gua aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak di This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
3: juga Kak.
1: Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2 ya.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

0: Kota ini tak ada besar semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya Tanjung Karang kejam. Ilusi
1: berbahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: berdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Jumat malam ini kamu ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Pram Pamungkas
2: dan gue Rama Raditya. Dengar kita sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
3: Dapur Musik terbaik.

0: Ya, yes, Stumo Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Pram Pamungkas dan juga
1: Dwi Fatina
2: dan gue Rama Raditya.
0: Yeay, tiga line up baru nemenin kamu di malam hari ini, Stumo Pro 2. Di Dapur Musik.
2: Halo.
1: Ada orang baru.
0: Benar, akhirnya kita bisa siaran bareng, Dit. Padahal gue udah nungguin, padahal minggu kemarin ya kita siaran bareng, cuman sayangnya lo gak bisa hadir. Tapi gak apa-apa, di malam hari ini kita ada tinggal line up baru, tapi masih sama gue Pram Pamungkas dan juga Dwi Fatina, tapi bersama dengan satu orang baru lagi, yaitu Rama Raditya.
2: Welcome
0: ya. Walaupun lo sebelumnya ada di acara sebelah gitu ya, tapi sekarang akhirnya lo masuk Dapur Musik. Gimana feels-nya pertama kali masuk Dapur Musik? Ketimbang yang kemarin gitu kan, apakah lebih santai gitu mempersiapkannya atau gimana?
2: Jujur ini mungkin kayak bukan pertama kali sih gue di Dapur Musik. Kayaknya gue harus mikir lebih beda dari kemarin. Soalnya kalau kemarin kan tentang kayak masalah percintaan.
0: Nah,
2: sekarang itu gue kayak mikirin tentang musik
0: harus lebih general gitu ya.
2: Gue dulu kayak pas tahu gue pindah ke Dapur Musik ini, kayak waduh, kayaknya gue harus nyari musik-musik yang
0: harus explore.
1: Lo di sini jadi anak culture.
0: Lo ngikutin Dwi jadi anak culture.
2: Ngikutin Dwi ini kayaknya kan culture gitu kan.
0: Jadi kayaknya panutan dan kiblat kita.
2: Siapa tau gue nanti jadi kiblatnya Dwi kan? Lagu-lagunya jadi culture gitu. R&B, pop dan lain. Wow gitu kan.
0: Apalagi lagu-lagu hidden gem nih Dwi biasanya banyak.
1: Udah dong.
0: Nanti Dwi terbang ya menembus pelafon ini tuh, bro. Tapi ya buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, sebenarnya tadinya Radit ini ada di Romance Frequency ya.
2: Betul.
0: Romance Frequency betul. Yang biasanya kalau kamu dengerin, biasanya dia yang siaran atau dia jadi micin ya, benar?
2: Belum micin.
0: Oh belum pernah jadi micin, kira-kira belum pernah jadi micin.
2: Gue kayaknya gak cocok jadi micin deh, gak cocok judus-judus
0: gitu. Oh gak cocok judus-judus gitu.
1: Berarti lo harus mencocokkan diri ke
0: Dapur Musik
1: sih.
0: Gitu ya.
2: Siapa tau gue cocok di Dapur Musik kan.
0: Iya, siapa tau nanti dipakemkan di sini bersama kita ya teman Pro 2 ya. Doakan saja. Tapi emang gue berharapnya tadi si Kadek juga hadir gitu ya, biar kita full line up baru teman-teman.
1: Kita rame juga ya kan.
2: Siaran berempat gitu ya.
0: Ngerasain siaran berempat, karena kan kalian dari program yang beda-beda gitu ya.
2: Betul,
0: jadi
2: betul.
0: Kita harus nyobain jadi satu dulu, gimana rasanya itu.
1: Betul.
0: Bentuk chemistry ya teman-teman Pro 2.
1: Ternyata seru ya sama orang baru.
2: Betul, siapa tahu kita jadi siaran berempat, chemistry-nya tuh langsung
0: dapet. Betul. Gitu. Kita tidak boleh melupakan orang lama juga teman-teman Pro 2. Tapi orang lamanya asik, tapi orang barunya lebih asik. Tapi pas lo pertama kali tahu lo Dapur Musik, lo tadinya sebenarnya kepikiran di acara apa sebelumnya? Lo punya target gak sebelumnya?
2: Gue tuh pengen tempat yang di kayak Scary Night gitu loh.
0: Scary Night.
2: Tempat gue tuh kayak banget cerita-cerita horror gitu loh.
1: Oh, lo seneng banget cerita-cerita horror gitu ya.
0: Mungkin bisa juga nyobain, tapi kita cobain dulu di sini. Siapa tadi cocoknya di sini, kita bisa pada bersama.
2: Siapa gue cocok di sini. Nah, kalau Louis apa?
1: Kenapa?
2: Sih lo sebelum mau program ini apa berharap?
0: Atau emang lo pengennya di sini dari awal?
1: Gue pengen dari awal di sini.
2: Kelihatan.
1: Tapi gue juga pengen nyobain yang lain dong, karena kan nggak mungkin kan kita stuck di situ aja.
2: Kita harus explore diri kita, harus dikembangin gitu.
0: Bener. Ya. Tapi kelihatan sih dari muka Dwi ini anaknya Dapur Musik banget gitu. Tidak bisa dihindarkan, posternya Dapur Musik harus mukanya Dwi kayaknya.
2: Emang kelihatan sih Dwi ini kayak anak-anak culture, kayak lagunya pasti gue tebak lagunya ini nih. Kayak R&B apa ya? Judul lagunya
1: apa tuh?
2: Ya.
1: Apa tuh?
2: Ini
0: apa?
2: You tau nggak?
0: You? Yang ya, lagunya siapa?
2: Siapa sih penyanyinya tuh, lupa lagi gue. Bukan lagunya The Weeknd.
0: Itu cocok banget juga buat didengerin teman Pro 2. Kalau Dwi ini kita pasang di posternya Romance Frequency nggak masuk ya, kayaknya.
1: Kayaknya setiap Dapur Musik gue terus deh ya.
0: Karena kita memang di sini punya konsep di mana kita harus punya satu kiblat yang benar gitu.
1: Asik.
0: Sebagai judul Dapur Musik. Dan buat teman Pro 2 ya yang udah nggak sabar dengerin siaran Radit malam ini full gitu ya, kamu bisa dengerin sampai jam 10 malam nanti. Dan juga nanti kita bakal ngebahas berapa lagu menarik buat kamu yang udah
1: betul.
0: Kita siapin ya.
1: Betul,
0: dan kamu juga
1: wajib masuk ke playlist teman Pro 2.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang udah gak sabar dengerin kita nanti sampai jam 10 malam nanti, kalian juga bisa kalau mau request lagu ya ke WhatsApp kita di 0811720825 atau di mana, Dit?
2: Di Instagram kita di Brokeser Academy Pro 2 atau di Pro 2 RR Bandar Lampung.
0: Benar, kita tungguin sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: berdua.
1: Gue Rama Raditya.
2: Rama Mungkas.
0: Gue Dwi Fatina.
2: Namarin kamu di dapur musik malam hari ini.
0: Betul. Yes.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dan seru-seru bareng. Nah sekarang waktunya kita...
0: Ngapain tuh?
1: Kita mau pro 2 lagu, top 3 lagu yang menarik buat kamu. Yang pertama,
2: benar. Kita punya 3 lagu yang menarik malam ini buat kamu ya. Tapi sebelum kita bahas lagunya ya teman pro 2, kan kalian pasti udah tahu ya, sebelum kita ngasih teman pro 2, kita udah tahu kan pasti 3 lagunya. Dari 3 lagu itu menurut lo kira-kira yang menang kan ada yang cewek, ada yang cowok. Menurut lo yang menang yang cewek atau yang cowok?
0: Cowok.
1: Kalau kata gue sih cewek.
0: Cowok.
2: Kenapa?
0: Cewek.
2: Kenapa yang menang cewek?
0: Cowok.
1: Cewek ini gue salah satu suka banget sama lagu dia.
2: Oh suka banget sama lagu dia.
1: Suka banget, kayak gue tiap malam tuh selalu dengerin lagu-lagu dia ini.
2: Oke. Berarti lo salah satu penggemarnya lah bisa dibilang ya.
0: Berarti ya, relate ya.
1: Pernah dengerin lagu dia aja sih.
2: Pernah dengerin lagu dia aja.
0: Okay. Relate.
1: Ya begitulah.
2: Kalau dari lo Dwi,
0: gue sih si cowok ya.
2: Si cowok, tapi yang dari luar negeri atau yang bukan dari luar negeri?
0: Luar negeri.
2: Lo berarti udah sering dengerin lagunya? Salah satunya deh, salah satu lagunya udah dengerin?
0: Pernah. Dan gue juga merasa relate
1: banget ya.
2: Kayaknya tiga lagu ini relate semua gitu. Dan kita pas banget ya. Lo yang cewek. Dia yang cowok dari luar negeri, gue yang cowok dari Indonesia.
0: Oke.
2: Klop. Kode-kode ini kayaknya buat mami yang lagi dengerin dimanapun itu ya, kayaknya Radit di dapur musik aja deh. Pas banget, tapi kayaknya berarti udah saatnya kita masuk ke segmen yang pertama untuk ngomongin itu ya Tom Bro 2. Saatnya kita masuk ke segmen peserta dapur musik.
3: Punya cerita, 3 karya terbaik, peserta dapur musik.
2: Yes, teman bro 2, di peserta dapur musik kita masuk malam ini. Dan 3 lagu menarik tersebut kita bakal puterin satu-satu ya.
0: Betul.
1: Kita bakal puterin satu-satu, siapa tahu ini lagunya
2: relate sama teman bro 2. Dan kalau teman bro 2 udah menyadari gitu ya, yang udah ngelihat Instagram kita juga gitu ya di @broadcasteracademy, kalian bisa tahu tuh lagu-lagunya apa aja.
1: Buruan di voting kan.
0: Benar, siapa tahu di kita udah bakal voting.
1: Jadi kita bakal salah satu
2: kita bakal pilih jadi jagoan nanti teman bro 2. Dan buat kamu juga ya teman bro 2 yang pengen tahu secara langsung nih pembahasan kita, bisa juga langsung di live kita ya
0: TikTok kita,
2: di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kalau kalian mau request lagu bisa langsung drop di sini juga ya teman Pro 2. Tapi kayaknya enggak lama-lama kita langsung aja dengerin lagu yang udah kita siapin buat kamu di malam hari ini dan pastinya menarik-menarik. Mungkin pertama dari lagunya Radit yang perempuan ya, katanya ini menarik banget
1: ini.
2: Lagunya Radit banget ini.
0: Radit banget.
2: Langsung aja kita puterin buat kamu teman Pro 2.

0: Yang pertama ada Lyodra, penyanyi Indonesia yang lewat single terbarunya yang berjudul Pintu Hati. Lagu ini dirilis pada 9 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari album ketiganya, Terkunci di Kamu. Lewat lagu ini, Lyodra mengangkat cerita tentang seseorang yang mulai membuka hati setelah menemukan sosok yang membuatnya jatuh cinta.
1: Wow, yang membuatnya jatuh cinta ya, teman Pro 2. Wah, menarik banget teman Pro 2, lagu di malam hari ini, lagu dari Lyodra. Dan kita udah lama juga kayaknya ya gak denger lagu Lyodra, karena dia baru rilis lagi sekarang gitu.
0: Makanya dia rilis lagu tentang pintu hati.
1: Cocok banget. Tadi Radit bilang katanya ini buat kalau kita dengar katanya untuk menemukan sosok yang membuatnya jatuh cinta. Dia baru buka hati gitu. Emang berarti relate sama lo sekarang, Dit? Waduh.
0: Relate banget sama gua.
1: Berarti sudah menemukan pintu hati lo ini, Dit. Gimana
0: kayaknya
1: maksudnya?
0: Sekarang gua udah menemukan pintu hati gua.
1: Waduh.
2: Oh, berarti
1: lo lagi. Oke, enggak boleh kasih tahu. Nanti intel-intel yang ada di RRI tolong dicari tahu ya siapa. Dan buat kamu juga ya teman Pro 2 yang relate juga dengan pintu hati milik Lyodra ini, pas banget nanti kita bakal puterin buat kamu juga ya teman Pro 2.
2: Betul.
1: Kalau menurut kamu lagunya Lyodra ini menarik dan juga cocok jadi jagoan, bisa langsung ke voting Instagram kita.
2: Di
1: @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2 teman Pro 2. Dan masih ada lagu-lagu lainnya yang gak kalah menarik, ada dua lagu lainnya yang gak kalah menarik, langsung aja gue puterin buat kamu karena salah satunya mungkin ada yang juga pernah kamu dengerin teman Pro 2. Ini buat kamu lagu selanjutnya. Yeah.

0: Yes, teman Pro 2, lagu yang kedua dari Adrian Halif. Buat kamu yang enggak tahu Adrian Halif, ini lagu yang biasa didengar juga kalau enggak salah, lagu-lagu yang menarik juga gitu. Kalau enggak salah 2001 kali Adrian Halif bukan ya? Adrian Halif kan ya?
1: Iya, Adrian Halif.
0: 2001 kali juga Adrian Halif, teman Pro 2, dan buat kamu yang suka, itu kayaknya lagunya lagi populer juga ya di TikTok ya, Dit ya.
1: Iya benar. Lagu-lagu juga. Ini kayak benar-benar lagu tentang kehangatan, kemesraan atau yang kehilangan.
0: Kayaknya emang biasanya Adrian Halif ini lagu-lagunya soal-soal cinta-cinta, nyerempet-nyerempet cinta gitu
1: ini,
0: ya.
1: Ini benar-benar nih ya, Pram, lagu lo banget ya.
0: Kayaknya lagu gua banget gitu.
1: Oh, pantes. Kayaknya lagi ini ya.
0: Lagi happy-happy lah gitu. Jadi ya teman Pro 2, kali ini kembali dengan musisi Indonesia. Kita masuk ke musisi Indonesia, teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan single terbarunya yang berjudul kita kembali ke salah, gue kayaknya agak melamun ya teman Pro 2. Yang berjudul Kita Yang Mesra.
2: Oh, lagi mikirin apa?
0: Aduh, lagi mikirin banyak hal nih teman Pro 2.
2: Lagi
0: jadi
2: mikirin
0: agak sedikit ngeblank ya teman Pro 2. Jadi
2: kita
0: kembali
2: Kita Yang Mesra.
0: Kita Yang Mesra di malam hari ini. Kita bertiga nih berarti. Kita Yang Mesra.
1: Mesra.
0: Kita bertiga enggak masalah sih.
2: Kan berempat dong.
0: Iya, berempat.
2: So, teman Pro 2.
0: Oh, sama
2: Pro 2.
1: Benar-benar kita berempat.
0: Maksudnya musik ini tuh bukan sekedar cuman perumpamaan soal cinta berarti ya. Bisa juga ke hal-hal lain seperti pertemanan dan persahabatan juga gitu teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Benar, bestie banget gitu. Jadi lagu ini teman Pro 2 ya dirilis pada 6 Oktober 2026 beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kurang lebih ya. Dan lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan kehangatan dan kemesraan seperti sebelumnya. Dan lagu ini juga melibatkan Randy Pandugo sebagai salah satu penulis sekaligus produsernya. Dan buat teman Pro 2 ya, ini kayaknya cocok banget. Berarti lagu ini lagi patah hati dong, Dit.
1: Iya, kayak kalau gue lihat ini ya, tentang hubungan kehilangan kehangatan dari kemesraan. Berarti ada kehilangan, ada kehangatan. Berarti tentang patah hati. Perangkat kan ini lu lagi kasmara dong, masa kehilangan sih?
2: Kan, apa jangan-jangan lagi dalam situasi?
0: Mungkin itu nanti di belakang aja teman-teman.
2: Oh, okay.
0: Mungkin situasinya mungkin agak relate, jadi ya yaudah gue puterin aja yang ini teman Pro 2. Tapi gue masih punya satu lagu yang lain yang gak kalah menarik juga buat kamu dengerin. Dan ini dari musisi luar negeri.
2: Wow, tadi jagoan, ini pegangan gue.
0: Pegangannya Dwi. Coba kita lihat pegangannya Dwi berhasil gak untuk menang di jalan dapur musik malam hari ini ya. Langsung aja kita puterin buat kamu, punyanya Dwi ya, lagu yang menarik selanjutnya.

0: 3 lagu jagoan gue.
1: Ini lagunya jagoan gue banget, asik
0: sekali banget. Iya kan?
1: Gue ngeliat video klipnya ada kuda-kudanya dan dia kayaknya soal ini percintaan juga nggak sih ini?
0: Iya dong.
2: Emang kayaknya percintaan Dewi sekarang.
0: Kenal gitu dong. Kenal lagi nih, kenal lagi nih. Udah pulang deh gue.
2: Tak kenal tak kata sayang.
1: Pas banget ya, dan buat yang dengerin di Pro 2 RRI Bandar Lampung, terutama di TikTok ya Tom Pro 2, kayaknya ada seseorang juga yang sedang memantau kita.
0: Kenal lagi.
1: Kayaknya Pak relate banget dengan lagunya Dewi, jadi bisa jelaskan Dwi, mengapa soal lagu ini?
0: Jadi ini lagunya Troye Sivan ya kan? Dia rilis di tanggal 9 Oktober kemarin.
1: Enggak dong, enggak kemarin, hari ini dong 9 Oktober.
0: Oh iya ya.
1: Astaga, okay. Lo gara-gara diceng-cengin.
0: Gue lagi mata gilai. Ada yang mata gue.
2: Kayaknya bener-bener gak.
0: Oke.
1: Kenapa di film apa?
0: Gue lupa.
2: Ya udah. Jadi bener-bener gak fokus
1: deh. Iya, kayaknya Dwi bener-bener gak fokus deh. Gara-gara ada yang mantau.
0: Enggak dong.
1: Lanjutin. Apa tuh?
0: Dan lagu ini dari album She's the Best. Wow, mengangkat cerita dari seorang yang belum pernah ditemui. Dan Troye Sivan-nya tuh bersudut pandang harapan di hubungan yang bisa bertahan selamanya. Kan gue banget.
1: Oke, menghadirkan sudut pandang tentang harapan hubungan yang bisa bertahan selamanya.
2: Ini kan katanya kan belum pernah ditemui kan. Berarti lo sama yang sebelum
0: yang mana?
1: Aduh. Yang mana nih? Sebenarnya Dwi ini ada banyak teman Pro 2 ya.
0: Woi, enggak dong.
1: Dan tolong buat yang lagi nonton, yang lagi mantau Dwi, coba Dwi ini kayaknya harus diselidiki.
2: Bener, kayaknya harus diselidikin si Dwi ini.
0: Enggak dong.
2: Relate banget sama lagu ini.
0: Gue kena terus nih, enggak baik, enggak buruk nih, gue kena terus nih. Gue pulang nih.
1: Kita butuh samsak di sini. Jadi katanya tadi mengenai lagu ini itu apa namanya, harapan akan hubungan yang bisa bertahan selamanya.
0: Bener.
1: Berarti lo pengen hubungan yang sekarang bertahan selamanya.
0: Siapa sih yang enggak? Lu juga kan? Iya sih, gua juga kan.
1: Iya
0: sih,
1: gua
0: juga.
2: Pasti semua orang tuh pengen hubungannya tuh bertahan. Bener. Mana ada sih enggak bertahan.
0: Karena capek enggak sih kayak.
2: Betul, kita capek dengan orang baru lagi.
0: Orang baru lagi, kenalan lagi gitu.
1: Ya walaupun interpretasi dari lagu ini sebenarnya bukan cuma soal cinta ya, kalau soal bertahan gitu ya. Mungkin sama pertemanan gitu ya.
0: Mungkin lagi dikejar.
2: Bukan percintaan aja, pertemanan, persahabatan,
0: karir ya kan.
1: Mungkin ketika kamu lagi mungkin lagi bagus-bagus gitu ya performa karirnya, kamu ingin bertahan
0: deh,
1: di atas.
0: Gue di sini aja please gitu kan.
1: Dan menarik banget 3 lagu yang kita mainin buat kamu malam hari ini teman Pro 2.
2: Siapa tahu 3 lagu ini jadi dapur jagoan musik teman Pro 2.
1: Benar, jagoan musik malam
0: langsung
1: hari
0: aja
1: ini
0: masukin
1: salah satunya
0: ke playlist teman Pro 2 gitu kan.
1: Sebenarnya kalaupun enggak masuk jagoan, lagu ini menarik juga buat kalian dengerin gitu ya.
0: Aduh nih relate banget nih. Oh, gue baru tahu lagu ini gitu.
1: Tapi kalau menurut kamu dari salah satu ketiga lagunya ini cocok menjadi jagoan ya teman Pro 2, ini kamu bisa langsung voting aja di Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2, atau enggak lupa juga di di WhatsApp kita di mana Dwi?
0: 0811-7208925.
1: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti. Gua Pram, Dwi dan juga Radit enggak akan kemana-mana dan akan nemenin kamu di dapur musik, daftar putar musisi terbaik.

0: Cuti
1: pantun. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Yes, Tomo Bro 2 lebih indah nemenin kamu di malam hari ini bareng kita bertiga.
1: Hai.
2: Halo. Masuk balik lagi sama kita, Rama Raditya.
1: Dan juga Dwi Fatina.
0: Nah, nemenin kamu di dapur musik, teman Bro 2. Tadi kita udah ngebahas 3 lagu menarik ya buat kamu.
2: Betul. Dan udah ngebahas lagu Liodra, terus ada siapa lagi?
0: Lagunya Tracy Van dan juga Adrian Halif, teman Bro 2. Dan kalau kita tadi minta ke kamu buat voting di Instagram kita atau langsung ke WhatsApp kita. Dan setelah tadi gue udah cek ya, ternyata banyak banget yang udah nge-vote teman Bro 2. Dan
1: wow,
0: gue gak nyangka nih ini
2: coba tebak.
0: Banyak banget.
2: Coba tebak siapa yang jago dapur musik kita malam ini siapa? Lagu gue atau lu, Pram atau Dwi?
0: Kalau gue ngerasa lagu gue, harusnya lagu gue. Karena gua menarik gue.
2: Lagu gue sih nih.
1: Kayaknya gue malam ini nyerah aja deh.
0: Kenapa lo nyerah aja?
1: Gak deh, gue nyerah.
0: Masa udah menyerah sebelum berperang? Gimana sih?
1: Gue udah biasa kalah.
0: Aduh.
2: Masa harus kalah dong? Gak boleh dong, kita harus berperang.
0: Sedih udah langsung kalah gitu aja.
1: Lagu gue malam ini menang.
0: Lagu lu malam ini menang, oke.
1: Dari kemarin soalnya lagu gua terus ya.
2: Kayaknya lagu gua sih nih.
0: Emang anak skena itu emang bisa aja ya bahasannya. Tapi karena kita tadi udah ngeliat juga hasil vote teman Bro 2, kayaknya udah waktunya kita kasih tahu kamu siapa yang menang di malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita peresmian dulu supaya kita masuk ke segmen yang berikutnya. Kita langsung aja masuk ke segmen Jagoan Dapur Musik. Jagoan Dapur Musik. Yes, teman Bro 2 nemenin kamu di malam hari ini masih sama Pram Pamungkas,
2: Rama Raditya,
1: dan juga Dwi Fatina.
0: Yes. Ngapain sih
2: coba
0: Dwi?
2: Nih.
0: Kayaknya sibuk banget Dwi.
2: Kayaknya Dwi ini kayaknya bener-bener heboh.
0: Banget di malam hari
1: Radit,
0: ini.
1: Radit,
0: lo gua. Oke, teman Bro 2 ya, pasti kamu udah gak sabar buat dengerin siapa sih yang jadi pemenang di dapur musik malam hari ini gitu ya. Dan
2: gua bener-bener gak sabar deh siapa dapur jagoan dapur musik malam kita nih. Kayak coba nih, teman berdua bisa tebak lagu siapa yang jagoan dapur musik malam kita ini.
0: Oke, menurut gua yang menang nih kayaknya punya gua sih harusnya ya. Siapa lagi kalau bukan punya gua gitu kan.
1: Udah deh, enggak usah tebak-tebakan deh. Ayo kita lihat voting.
2: Langsung aja nih. Coba kita lihat teman berdua siapa nih jagoan dapur musik malam ini.
0: Oke. Setelah kita cek teman berdua di WhatsApp dan sebagainya yang udah ngasih tahu kita, dan pemenang di malam hari ini adalah dengan Pintu Hati.
1: Oke.
0: Yang menang punya Radit.
1: Oke, Dit. Gue hari ini mau aku kalah.
0: Aduh. Tapi pas banget.
1: Kenapa?
0: Dia kan newbie.
1: Pas
0: banget. Gue gak langsung menang sih.
2: Bener, lagu gue tuh emang relate banget.
0: Gitu ya lagunya Radit.
2: Lagu gue tuh gak pernah salah. Pilihan gue.
1: Baru minggu ini. Lihat aja minggu depan.
0: Oke, kita lihat minggu depan. Tapi pas banget ya, buat penyambutan Radit juga kan menang.
1: Oke, oh iya
0: pas
1: bener.
0: Banget, kayaknya orang-orang berpihak berarti karena newbie gitu ya.
2: Bener.
1: Lo disambut di dapur musik.
0: Wih, iya dong.
2: Kayaknya gue pakemnya memang bener di dapur musik aja.
0: Ya, teman Bro 2 ya. Dan mengenai lagu ini teman Bro 2, tadi kita juga dengerin sedikit dan nanti kita akan puterin full juga ya teman Bro 2. Lagu
2: betul,
0: ini
2: menarik
0: banget buat kamu dengerin. Karena soal pintu hati teman Bro 2. Pintu hatinya Radit loh itu.
1: Pintu hati Radit.
2: Waduh. Pintu hati jadi terbuka.
0: Oke, mengenai lagu ini ya teman Bro 2. Kita bakal ngebahas lagunya Liodra tadi yang menang sebagai jagoan promosi di malam hari ini kan.
2: Betul.
0: Dan lagu ini juga fun fact-nya rilis di 9 Oktober 2026 hari ini banget, dan menjadi bagian dari album studio ketiga Liodra yang bertajuk Terkunci di Kamu. Waduh.
2: Nah, menariknya lagunya nih Bang Pram. Mm-hmm. Liodra ini tidak hanya membawakan lagu ini tetapi juga mengikuti apa sih namanya itu?
0: Apa?
2: Jiwa apa sih namanya itu? Jiwa Tama dari aduh, ini ganggu bener. Jadi ke-distract kan.
0: Kenapa Dit? Coba kasih tahu kita semua nih.
2: Lagunya tuh ini kayak membawakan lagu bersama bukan bersama sih, kayak adalah seseorang tuh ikut menulis bersama yaitu Ramadan Handayoto, Jiwa Tama dan Astandoko.
0: Oke, berarti dia berkolaborasi dalam menulis lagu ini.
2: Iya benar, berkolaborasi gitu ya. Lah.
0: Dan sementara itu Tomorrow 2 produksi lagunya juga melibatkan Astandoko, Ramadan Handianto, Jiwa Tama dan juga Kanan Music, teman Pro 2. Dan kalau kita melihat dari ceritanya ya, dari lagu Pintu Hati ini mengangkat tentang seseorang yang mulai memahami arti cinta setelah bertemu dengan orang yang mampu mengubah pandangannya, teman Pro 2.
2: Tuh kan bener kan? Relate kan lagu ini sama gua.
0: Iya, berarti lo setelah menemukan
1: lagi
0: seseorang.
1: Lagi valid.
0: gitu ya. Lo akhirnya kebuka pintu hatinya gitu.
2: Iya, siapa tahu.
0: Karena pas banget tadi ya, dari yang gue bilang kan lagu ini tuh bagian dari salah satu album yang disebut apa tadi ya?
1: Apa hayo?
2: Ayo,
1: hayo.
0: Hati, terkunci di kamu katanya.
2: Terkunci,
0: waduh.
2: Terkunci di kamu.
1: Terkunci di Radit.
2: Kamu dan aku. Yes,
0: pas banget pintu hati terkunci di kamu. Berarti Radit udah masuk ke pintu hatinya orang, dikunci dia di situ-situlah Radit.
2: Kuncinya gobong jauh-jauh biar enggak lepas.
0: Udah berarti cocok banget nih orangnya, dibuang jauh-jauh, enggak mau diin lagi, enggak mau dibuka-buka lagi pintunya itu
1: nomor 2.
0: Dan menariknya teman Bro 2, Leo Dry juga ini membawakan lagu ini. Kalau kita lihat dari cerita tadi kan mengenai seseorang yang mulai memahami arti cinta setelah bertemu dengan orang yang mengubah pandangannya. Dan dari yang sebelumnya juga belum memahami perasaan tersebut, ia perlahan mulai jatuh cinta dan merasa yakin telah menemukan seseorang yang ingin dipilih sebagai cinta terakhirnya. Berarti cinta terakhir lo ini, Dit. Apa gimana?
2: Aduh, kayak gagal.
1: Pertama dan terakhir, Dit.
2: Siapa tahu yang pertama dan terakhir dan seumur hidup.
1: Wow.
0: Semoga ya, siapa atau Radit sebenarnya enggak mau jawab gua kenapa itu enggak mau jadi yang terakhir, berarti masih ada yang lain, Dit.
2: Oh, enggak dong. Aduh, salah pengucapan ini.
1: Kan biasanya cowok kayak gitu.
0: Waduh,
2: enggak dong.
0: Berdasarkan pengalaman lu begitu.
1: Duh, kan kenal lagi gua.
0: Waduh.
2: Kayaknya dia berpengalaman deh.
0: Jadi mungkin yang lagi nonton Dwi di sini mungkin pengalaman kayak gitu ya.
1: Gua kena terus nih.
0: Oke, lanjut mengenai lagu ini ada apa lagi nih, Wi?
1: Nah, pintu hati sendiri tuh dipilih Leodra sebagai fokus tracknya di album ini.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi pilihan tersebut tuh jadi menarik karena lagu ini nonjolin cerita yang jatuh cinta. Bener tuh, Dit? Lo kan lagi jatuh cinta nih.
2: Betul.
1: Bener berarti ya,
2: Rilet? Jatuh cinta.
1: Aduh, udah yuk.
0: Radit kayaknya udah mulai nyanyi, masuk benar radio aja. Kita harus kemarin, Dit. Dan juga ya, teman Bro 2 ya. Mengenai data mengenai lagu ini, karena lagu baru ini sebenarnya masih sedikit, tapi udah beberapa data yang menarik buat kita kasih tahu buat kamu. Jadi menurut pemberitaan nih, dari Tribun Manado, pada 9 Oktober 2026, video musik resmi Pintu Hati berhasil memperoleh lebih dari 6.200 penayangan dalam 6 jam pertama sejak dirilis di kanal YouTube
1: Lo Official. Rame banget ya.
2: Nah, itu Pramwi. Selain itu juga lagu ini tercatat berada di posisi ke-15 tangga lagu
0: iTunes
2: Indonesia pada Snapshot 8 Oktober 2006.
0: Berarti itu
2: sehari sebelum tanggal perilisan resminya.
0: Benar. Berarti itu data satu hari sebelum lagunya rilis ya.
2: Betul.
0: Berarti udah rame banget dan udah banyak yang nunggu juga nih. Leodra kan fanbase-nya gede ya.
2: Gede banget.
1: Apalagi ini nih, itu tuh samping lo, Pram.
0: Iya. Salah satu ini
2: salah
0: ya,
2: satunya sih gue juga.
0: Apalagi dia pede banget lagi lagu yang menang tadi kan.
2: Iya dong, kita harus pede.
0: Benar sih, tapi mungkin semoga lagu kita berdua selanjutnya menang ya.
1: Oke, lihat aja minggu depan, Dit.
2: Kita lihat aja kita menang sih.
0: Tapi kita gak tahu ya, Radit siaran atau gak minggu depan. Oke, teman Pro 2.
1: Siaran dong, rame dong, berempat dong. Harus
0: berempat ya.
1: Harus berempat
2: kita.
1: Dapur musik harus rame.
0: Harus rame. Kita gak boleh kalah sama dapur musik yang sebelumnya.
2: Kita kan dapur musik-musisi terbaik.
0: Benar, jadi kita harus hadir buat ngasih tahu kamu musisi-musisi terbaik di minggu tersebut, teman Pro 2. Dan mungkin udah saatnya teman Pro 2, karena yang menang di malam hari ini adalah lagunya Leodra dengan Pintu Hati. Mungkin udah waktunya ya kita buka pintu hati orang-orang dengan lagu Leodra.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Bro, dua nemenin kamu di malam hari ini bareng Pram Pamungkas.
1: Sama Raditya.
2: Dan juga Dwi Fatina.
1: Tadi kita kasihkan ini.
0: Kita ya kehappian teman karena malam hari ini kita ditemenin bukan sama teman kita bertiga, tapi juga sama teman Pro 2 yang ada di live TikTok.
2: Benar, rame banget.
1: Walaupun yang ngasih. Teman Pro 2 yang lagi denger kita gak bisa ngeliat kita lagi.

0: mereka cocok banget buat kamu dengerin
1: Tom Pro 2.
2: Betul.
0: Yang bakal jadi wishlist-nya Tom Pro 2.
2: Gue gak sabar deh ngasih tau ke Tom Pro 2 lagu yang gue bakal
0: apa,
2: ngasih tau ke
0: Tom Pro 2. Mungkin karena Radit udah gak sabar ya, tapi sebelum kita masuk ke Radit, kita masuk dulu ke, kita resmikan dulu, kita masuk ke segmen yang ketiga. Rekomendasi Dapur Musik.
3: Satu pilihan, satu rekomendasi.
4: Wajib masuk playlist.
0: Yes, teman Pro 2, masih sama kita bertiga nemenin kamu. Dari yang tadi Radit udah gak sabar banget buat ngasih tau kita apa sih rekomendasi lagu punya Radit yang wajib banget, kayaknya dari tadi tuh udah
2: gua
1: ayo gudung-gudung gitu.
2: Pengen ngasih tau rekomendasi lagu gue.
0: Gue tanya dulu deh, lagu ini yang bakal rekomendasiin ya, lagu yang bakal gue tanya ini, kira-kira apa? Lagunya buat pagi, siang, sore, malam, atau all-rounder atau gimana?
2: Ya all-rounder sih.
0: Okay. Lagunya sedih atau enggak?
2: Lagunya tuh ya bisa dibilang enggak sih.
0: Enggak sedih ya?
2: Ya sedih sih bilang sedih. Agak sedikit sedih, ada juga sedikit enggaknya sih.
0: Oke. Spill aja deh ke kita lagunya malam ini apa, namanya, judulnya.
2: Judul lagunya yang berjudul tentang Who Knows dari Daniel Caesar.
0: Okay.
2: Wow, itu kayaknya Tuma Produk kayaknya enggak asing tuh lagunya itu. Selalu
0: kenapa lagu itu
2: Prank
0: dipilih?
2: Nah lagu ini kayak punya makna tentang cinta yang tidak kepastian dan harapan dalam sebuah hubungan.
0: Oh, jadi cinta yang tidak punya kepastian.
2: Yes, betul.
0: Okay. Lanjutin lagi, kenapa lagu ini?
2: Nah, lagu ini tuh menggambarkan seorang yang ingin menjalani hubungan dengan orang yang disayangi, tapi meskipun dia tidak tahu bagaimana masa depan mereka nantinya loh. Ngerti gak sih?
0: Okay. Jadi kita enggak tahu nih di masa depan kita akan seperti apa sama dia. Betul. Tapi kita tetap pengen sama dia gitu.
2: Jadi kita enggak tahu nih masa depannya sama dia apa enggak gitu loh.
0: Asik. Jadi kayaknya lo ini emang semuanya kayaknya lagunya soal cinta semua di malam ini. Jadi kayak
1: dia kayaknya lagi falling in love deh.
0: Benar, dia tuh berkesinambungan gitu loh.
2: Apalagi kan gue lagi ini apa sih kalau namanya
1: apa
2: itu?
0: Apa buat travel era? Kayaknya lo berarti nanti cocok ya, ini deh, lo teleponan juga di Romance Frekuensi kayaknya buat ceritain.
2: Jadi ya juga ya betul.
0: Iya, pas banget Tom Pro 2. Soalnya tadi kalau kalian dengerin Radit ya siaran dari tadi, dia tuh kayaknya lagunya berkesinambungan. Apalagi lagu yang terakhir Who Knows menceritakan soal lagu yang dia enggak mikirin soal masa depan sama pasangannya dulu. Yang penting dijalanin aja sama pasangannya dulu gitu Tom Pro 2 ya.
2: Makanya lagunya gue kasih buat Tom Pro 2 dengerin si lagu ini.
0: Berarti ini wajib banget buat playlist kamu teman Bro 2.
2: Coba lihat muka Dwi tuh. Kayak muka Dwi tuh kayak terdiam langsung. Apa nah, enggak ini tah?
0: Gue ini pusing nyariin ini kayaknya. Apa sih lagu yang bakal gue rekomendasiin saking banyaknya?
1: Tahu aja sih.
0: Okay, kalau tadi itu dari Radit ya. Lagunya soal cinta-cintaan juga. Gue sebenarnya punya juga gitu ya.
2: Apa tuh?
0: Lagunya, ini lagu baru rilis juga di hari ini, teman Pro 2, di 9 Oktober. Dan lagu ini sebenarnya udah ditungguin sama penggemar lagu ini juga dari lama lagunya.
2: Tapi sebelum kita ngasih tau ini teman Pro 2. Nah, gue tau kan nih lagu yang lo rekomendasiin kayak tentang apa gitu.
0: Lagu
2: kayak
0: ini tentang
2: atau enggak sedikit juga. Kasih intro sedikit lah.
0: Waduh, kalau intronya gue agak lupa ya. Tapi soalnya lagu ini benar-benar baru gue dengerin. Jadi kayak belum terlalu nempel banget di kepala gitu. Tapi lagu ini yang gue suka pada bagian refnya itu beberapa kali muncul di TikTok. Kayaknya mulai akan rame di lagu ini ya.
1: Gue penasaran sih.
2: Kita tebak.
0: Coba tebak lagunya kira-kira menurut lo lagu happy atau gimana?
1: Lagu
2: katanya lagi viral
1: happy,
2: di TikTok
1: happy.
2: Ya?
1: happy.
0: Lagi baru mau viral di TikTok.
2: Baru mau viral.
0: Kemungkinan besar baru mau viral karena mulai banyak nih yang pakai lagunya.
2: Apa ya?
1: Happy.
0: Bukan.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya sedih.
2: Tuh kan benar
0: sedih teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengenai soal cinta. Dan lagu ini sebenarnya kalau kamu mungkin ngikutin ya, lagunya udah sebenarnya pengen banget didengerin sama banyak orang dari lama, tapi baru kali ini bakal di baru hari ini dirilis teman Pro 2. Jadi lagunya berjudul Apa Kabar dari Ale teman Pro 2. Jadi lagu ini mengisahkan tentang perasaan rindu yang kembali muncul setelah seseorang merasa selesai dengan masa lalunya.
1: Kan lo lagi falling in love pram.
2: Kenapa jadi kabar?
1: Makanya gue nebak nih happy nih gitu.
0: Sedih. Okay. Ya kan dalam sebuah hubungan tuh terkadang ada complicatednya ya. Dan mungkin bisa terjadi hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan teman Pro 2 ya. Okay. Tapi mungkin gue beberkan semuanya di sini teman Pro 2.
2: Jadi kayak apa kabar?
0: Menurut gue lagu ini salah satu yang cocok buat kamu dengerin terutama di malam hari ya. Karena lagu ini slow, enak banget buat didengar dan suaranya enak banget buat didengar teman Pro 2. Karena kalau gak salah dia bersama gitar akustiknya. Jadi enak banget buat didengar.
2: Jadi ini lagu ini cocoknya dengarnya pas malam aja, pas malam. Gimana?
0: Sebenarnya malam paling cocok karena biasanya orang overthinking kan ya.
2: Iya sih.
0: Dan jadi menurut gue lagu ini cocok di malam. Tapi kalau kamu misalnya juga lagi di rumah entah itu pagi, siang, sore, malam, sebenarnya bisa aja dengerin lagu ini teman Pro 2.

0: Karena lagu ini juga menurut gue mau gak malam juga kalau kamu lagi ngerasain hal tersebut, ya pasti cocok sih, pasti bakal ngena gitu. Gue pertama kali denger lagu ini sebenarnya fun fact-nya teman Pro 2, gue sedikit agak sedih gitu ya.
1: Kenapa?
0: Karena kayak langsung ngena gitu di hati gitu.
1: Aduh. Tadi yang lagu pertama itu sedih bukan sih, ini lagu favorit Pram ini?
2: Bener.
0: Lagu favorit gue sedih masuknya.
1: Oh gitu. sekarang lagi gitu? Sedih nih.
2: Karena kan,
1: apalagi ditinggalin.
2: Karena kan lagu sedih itu kan ini ya, ngaruh di kita, bikin mood kita tuh. Aduh,
0: karena di motor aja gue tuh merenung gara-gara lagu ini gitu.
2: Jangan
1: Pram,
2: bahaya dong.
1: Betul, apalagi iya sampai dengerin motor tiba-tiba kita gak tahu kayak gini.
2: Depan lo ada binatang kan kita gak tahu.
0: Ada truk iya, ada binatang apa emang.
1: Jangan gitu sampai. Ajalah.
2: Siapa tahu ada ayam, kucing.
0: Bisa jadi juga sih,
2: kan tapi
0: jalan gede biasanya jarang ya. Oke, mungkin itu tadi lagu dari gua ya. Masih ada lagu dari Dwi yang gua penasaran banget. Karena lagu-lagu anak skena itu tidak terprediksi biasanya.
2: Enggak dong.
0: Jadi kasih tahu kita dong apa
1: lagu. Gua penasaran lagu-lagu Dwi itu kayak gimana.
2: Oke. Kalian kan tadi kan galau-galau nih. Ya gua.
1: Tapi skena juga sih bisa sedih gak sih?
2: Bisa. Nah ini nih. Kalian kan sedih-sedih, gue juga mau ikutan
0: galau-galau.
2: Tapi gak galau sih, ini cocok banget buat kalian bengong, merenung gitu.
1: Bengong.
0: Berarti ini bukan soal cinta?
1: Ntar bengong tiba-tiba ada ini hantu kan?
0: Berarti itu cocoknya dibahas di scary.
2: Scary lah nih.
1: Oh iya.
0: Oke, apa lagunya? Coba spill ke kita semua.
2: Ini cocoknya gue biasanya dengerinnya sih waktu sore ya.
1: Sore.
2: Sama kayak bandnya namanya Sore.
0: Sore. Ini bandnya namanya Sore ya?
2: Bandnya namanya Sore, band dari Jakarta. Gua. Nah mungkin temen
1: coba sih gue pengen denger lo nyanyi lagu bandnya ini.
2: Aduh, nanti aja kita puterin di RKS ya. Nah, jadi
0: kenapa lagu ini? Kenapa dipilih lagu ini?
2: Tentang seni melarikan diri deh. Dari
0: seni melarikan diri?
2: Dari penatnya realitas hidup.
0: Oke. Okay.
2: Iya
0: mungkin
2: sih. Mungkin
0: dunia lagi keras gitu ya. Okay.
2: Gue lagi dengerin itu kalau gue kayak.
1: Bener dunia keras banget.
2: Misalkan gue lagi capek kuliah. Gue lagi capek sama teman-teman. Gue lagi capek. Kayak gue pengen sendirian gitu.
0: Okay.
2: Gue selalu dengerin ini dan. Kayak liriknya dalam banget.
0: Dalam.
1: Gitu. Iya silakannya sendirian sana ya.
2: Silakan. Lo dari tadi ngajak gue duel nih kayak aneh.
0: Biasanya lagu anak-anak skena itu emang biasanya buat menyendiri gitu gak sih mayoritas?
2: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Oh, kayaknya enggak dong.
0: Oh emang kalau anak skenanya langsung jelas itu enggak.
2: Udah dong. Udah kena lagi nih gue.
0: Lagunya buat sore hari berarti.
1: Gue kira ya. Lagu anak skena tuh kayak ngerok gitu loh.
2: Ya gue ada, minggu depan gue rekomendasiin lagu hardcore deh nih ya. Biar lo puas Dit nih, ngehujat gue. Aduh.
1: Oke, lagunya
0: judulnya apa?
2: Judulnya Apatis Ria.
0: Apatis Ria.
2: Mungkin teman Prodo udah banyak yang tahu ya, cuma kan mungkin ada juga yang belum. Dan boleh coba didengerin, jangan cuma lagu ini doang, banyak kok lagu yang sore yang enak-enak.
0: Yang enak-enak ya teman Prodo. Jadi tugas kita buat dengerin, buat ngasih tahu kamu lagu-lagu mana yang enak dan buat masuk wishlist lagu
1: siapa
0: kamu.
1: Siapa tau kita udah ngasih tau rekomendasi lagu kita, saya langsung dimasukin playlist teman Pro 2.
2: Betul.
0: Karena yang biasa dengerin lagu, karena yang dengerin Dapur Musik pasti senang-senang musik kan.
1: Betul. Walaupun
0: orang-orang biasa juga boleh tetap dengerin Dapur Musik teman Pro 2. Dan kayaknya kalau cuma satu lagunya kurang menarik ya. Gue masih pengen satu lagu lagi deh dari kalian semua. Lagu yang kira-kira yang happy aja, yang happy,
2: yang happy. Yang happy.
1: Lagu happy aduh.
2: Lagu happy.
1: Apa ya lagu happy?
0: Ada yang pas, misalnya pas kalian lagi happy, lagu apa yang terbesit di awal gitu?
2: Lagu happy, kalau gue lagi happy.
0: Apa Dwi?
2: Karena tadi udah sore ya, gue mau sore lagi deh.
0: Oke boleh.
2: Judulnya Carolina. Mungkin teman Prodo udah gak asing sama lagu ini. Gue juga sering.
0: Mengisahkan soal apa lagu ini sebenarnya?
2: Mengisahkan soal apa ya? Gue ini dari gue sendiri ya. Gue kalau dengar lagu ini tuh kayak gue lagi sama cowok gue.
0: Oke, sama cowok lo.
2: Aduh, dateng nih. Aduh. Gue mau pulang deh.
0: Lanjutin, gue lanjut. Masa udah mau pulang? Terus, lagi sama cowok yang ada di
2: hidup
0: mana?
2: Hidup gue berbunga-bunga.
0: Oke.
2: Udah dong, Kak Luka.
1: Berbunga-bunga.
0: Oke, gitu. Lagunya Carolina dari punyanya Sore ya, teman Bro 2. Oke, menarik banget buat kamu dengerin dan masukin wishlist kamu kayaknya. Dan gue juga kayaknya tertarik dengan lagu itu ya. Apalagi tadi Kak Lukas kayaknya semangat banget pas datang soal cowok-cowokan ini. Jadi kayaknya cocok buat dengerin buat kamu, teman Pro 2.
2: Boleh Pram, buat cewek lo.
0: Buat cewek juga boleh ya. Berarti
2: buat cewek
0: masuk. Oke.
1: Okay. Oh, buat gua enggak cocok kayaknya ya.
0: Kenapa enggak cocok, Dit? Emang
1: karena
0: kenapa? Radit nih enggak cocok semua kayaknya Dit. Aduh. Oke, kalau dari lo deh, kalau lo merasa enggak cocok, lagu yang cocok menurut tuh apa satu lagi?
1: Kalau gua sih ya, kalau gua sih lagu dari Bruno Mars.
0: Kenapa lagu
1: yang judulnya The Lazy?
0: Kenapa lagu ini? Kenapa lo pilih?
1: Oh, The Lazy Song.
2: kan dikoreksikan.
1: Aduh, udah males dah kalau ada koreksi kayak gitu.
0: Tapi kenapa soal lagu ini, kenapa lo pilih menjadi lagu yang enak banget buat didengerin dan wajib?
1: Lagu ini tuh yang menceritakan tentang seorang yang menikmati hari-hari dengan santai tanpa memikirkan pekerjaan ataupun tugas-tugas. Kayak okay, bener-bener kita nikmati lagunya aja gitu loh.
0: Oke, okay, berarti pas banget sama lagunya The Lazy Song. Lagunya orang-orang malas ini gimana? Gimana maksudnya?
1: Enggak dong.
0: The Lazy Song, lazy, orangnya malas enggak sih?
1: Enggak dong. Itu kan cuma judul lagunya aja. Tapi kan lagunya kan benar-benar kayak menyampaikan pesan yang kita apa sih namanya tuh kayak benar harus produktif gitu.
0: Oh, berarti tidak betul. Seperti makna lagu tidak seperti judul lagunya. Sebenarnya lagu ini cocok buat didengerin kalau lagi enggak malas juga.
1: Betul, okay. Dia.
0: Itu dari Radit Temen Pro 2 ya.
2: Kalau dari lo nih,
0: kalau
2: Pram.
0: Gua lagunya yang gampang aja deh, lagu yang semuanya kayaknya orang udah dengar, yaitu lagunya 17 dari Tulus.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Kakak kira 17 Agustus.
0: Tapi itu juga menarik Temen Pro 2 ya, masa lagu 17 Agustus enggak kita support sih Temen Pro 2.
1: Benar, ya kita kan 17 Agustus kan lagu ini enggak sih
2: happy. Nah, Agustus tahun 4.
0: Nyanyi. Nanti kita putar di RK saja kali ya.
2: Oke.
0: 17 dari Tulus Temen Pro 2, siapa sih yang enggak tahu ya lagunya 17 dari Tulus itu ngebuat kita flashback lagi soal masa-masa kita pas 17 tahun.
1: Betul.
0: 18 tahun. Apalagi gue udah cukup jauh banget dari 17.
2: Gue masih 17 sih.
1: Gue 17.
2: Gue masih itu. Dihitung dulu.
1: Gue masih 16.
2: Gue masih 17, oke Dit. Kita beda 1 tahun.
0: Kalau lu gak kelihatan 17 sih, Wi.
2: Gue kelihatan 7. Berapa?
1: 30.
2: Dit, ayo deh kita dulu.
0: Oke, Temen Bro 2 ya, itu tadi lagu 17 kan. Kalau kamu juga suka dari lagu 17 juga dari Tulus, mungkin nanti kita puterin juga buat kamu ya kalau kita ada di request. Kayaknya sih ada ya harusnya.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti ada dong.
0: Karena MD-nya ada di depan kita, harusnya ada sih. Nanti kalau gak ada kita langsung palak aja MD-nya kali ya.
1: Coba mana deh MD-nya.
0: Dan itu tadi dua lagu masing-masing dari masing-masing penyiar yang menarik buat kamu dengerin dan wajib banget buat kamu masukin playlist Temen Bro 2.
2: Betul.
0: Dan buat kamu juga kalau kalian punya lagu yang menarik buat kita dengerin nih.
1: Ya boleh aja kasih tau kita. Ya,
0: bisa langsung kasih tau ke kita, ke WhatsApp kita di mana Dit?
1: Di 0817208925
0: atau di Instagram kita di @prodobdl atau juga di @broadcasteracademy.pro2. Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti dan kita bakal dengerin lagu dulu punyanya Radit, Who Knows.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari serial Mary Berry Love berhasil mencuri perhatian penonton dengan masuk ke dalam sejajaran 10 besar tayangan global di platform streaming Disney. Pencapaian ini menjadi kabar positif bagi serial tersebut karena menunjukkan tingginya minat penonton terhadap cerita yang disajikan. Keberhasilan Mary Berry Love menembus peringkat global juga melihatkan bagaimana sebuah tayangan dapat menarik perhatian penonton dari berbagai negara melalui platform digital. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: kita lewati berdua dari overnight, tapi malam ini kita lewati bertiga bersama
1: Prapa Mungkas, Dwi dan juga Radit, Umpro 2. Dan buat Umpro 2 kayaknya kita juga udah gak bisa berapa sama kamu lama-lama Umpro 2, karena udah 2 jam berlalu nemenin kamu Umpro 2. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin kita dimanapun kalian berada, di media sosial, di TikTok ataupun yang lagi live bersama kita Umpro 2. Dan terima kasih sekali lagi buat teman Pro 2 dan juga yang ada di balik layar malam hari ini. Terakhir dari kita,
0: let's imagine and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan Bahasa bersama kita Pram Pamungkas,
2: Pram Raditya,
0: Dwi Fatina,
1: saya Dina. Sekali di udara, tetap di udara.

with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak besar, semua kota ini masih karang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini karang aku bertanya tanjung karang kejam. Ilusi
1: bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili temenin kamu sampai dengan pukul 24 malam nanti. Cuma di cerita penutup hari ya. Jangan kemana-mana, keep on tuning terus barengan sama Fili bagi cerita kamu hari ini. Sekali lagi, sampai dengan pukul 23 aja ya. Jangan kemana-mana, sekali lagi barengan sama Fili ya.

Bener Lampung teman terbaik kamu ya. Satu lagu dari Wijaya 80 dengan pemain lama. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin lagi dalam perjalanan pulang, habis main, nongkrong sama teman-teman, atau baru pulang lembur ya. Kan hari Jumat nih teman Pro 2, mungkin ada beberapa kegiatan yang masih harus kamu kerjain. Tapi kalau misalnya kamu udah di rumah aja, lagi scroll-scroll e-commerce-nya karena mau standby promo 10-10, kamu harus terus keep on tuning barengan sama Fili, karena Fili temenin kamu sampai dengan pukul 23 ya di cerita penutup hari. Fili bakal ajakin kamu untuk ceritain hari ini kamu ada hal yang pengen dibagi enggak sama Pro 2 dari Bener Lampung ya. Mungkin enggak bisa kamu ceritain sama teman-teman, enggak bisa kamu bagi sama keluarga juga, atau memang ternyata perasaannya membuat diri kamu berat sendirian, boleh kamu bagi barengan sama Fili sekali lagi sampai dengan pukul 23. Karena dari pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili ya. Kalau gitu untuk kamu semua yang masih keep on tuning malam hari ini, langsung aja akses line WhatsApp-nya Fili di 0811-7208-925, atau boleh chat di Instagram @pro2bdl ya. Nanti bakal Fili bacain satu-satu. Tapi kalau misalnya kamu mau anonim, harus tulis di atas ya teman Pro 2. Tulisnya di awal, Kak, minta chatnya anonim aja. Baru nanti bakal Fili bacain chatnya anonim. Soalnya kalau kamu tulisnya di bawah, takutnya Fili udah keburu bacain dari awal, baru kamu bilang anonim ya. Oke, okay. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, maaf mungkin malam hari ini juga kamu sama kayak Fili lagi kurang enak badan ya. Agak batuk, terus juga pilek, agak demam, pusing kepalanya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena memang cuacanya sedang tidak menentu, ini tadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto di RRI itu hujan. Tapi infonya sih di rumah Fili aja gak hujan, kering ya di Sukarame sana. Jadi mungkin ada di beberapa titik yang terkena hujan, hati-hati. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas walaupun sudah malam ya teman Pro 2. Kalau gitu, kamu keep on tuning terus barengan sama Fili, nanti Fili tungguin lagi curhatannya, bakal Fili bacain satu-satu cuma sampai jam 2-3 aja ya. Jangan kemana-mana, di Pro 2 RRI Bandar Lampung, cerita penutup hari. 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober. Mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.
1: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: Open.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Dan

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
10: I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: kota ini tak ada semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung saya kejam ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: kalau dunia nggak akan ngaruh, nggak akan ngaruh, karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar?
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

aja gelasnya biar ramai.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: see if you would touch me.
1: Teman Produa, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: kota ini tua, kota ini tak ada semua, kota ini masih karang, kota ini tak ada dong, kota ini karang aku bertanya, Tanjung Karang kejam-kejam. Ilusi-ilusi,
1: bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Kumpulan Bahasa bersama kita.
1: Semua 5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Pagi hari ini kamu ditemenin sama gue Ain Aliadi dan juga ada?
2: Dan juga ada Zulfa Brilian yang bakal nemenin kamu nyampe jam 10 pagi nanti ya.
1: Okay.
2: Cuma di Spada Special Weekend.